0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan kegiatan menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah melata akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebabkan

0: seorang anak-anak yang masih di bawah umur ambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di di beberapa tempat di Kudus, di Bekasi juga ada. Nah, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
1: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
4: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
3: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal dikenalnya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari sudah mulai bekerja.
4: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
5: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
4: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
6: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto

0: mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
1: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2.874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
0: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
1: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
0: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
2: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning, bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
0: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
3: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
4: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
3: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon lain itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
0: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
5: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat? melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
6: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
7: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sehat
1: 101. Ya, semoga Anda tetap terbiasa ya dengan apa yang harus Anda lakukan ya setiap hari ya, dengan aktivitas pastinya. Lengkapi semangat Anda di pagi ini ya, pendengar. Ataupun di hari ini, walaupun banyak yang harus Anda lewati lagi ya, jangan pernah takut ya, harus tetap semangat dan optimis ya dengan apa yang menjadi tujuan Anda lagi untuk hari ini. Dan izinkan hari ini untuk Anda tetap percaya pada kemampuan Anda ya. Tatap hari ini dengan harapan ya, isi dengan niat yang baik, kerja keras dan hati yang tulus. Ya, tidak perlu membandingkan dengan siapapun. Ya, karena hidup bukan perlombaan, tetapi hidup tentang siapa yang paling konsisten menjaga semangatnya. Oke, serangkaian musik dan informasi spesial melengkapi ruang dengar Anda lagi di Manado Pagi untuk sesi kedua ya, sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
2: Iya, Bu. Maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
1: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
2: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
1: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
2: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
1: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.
3: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Saya Cina.
4: Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Oke, baik, pendengar, demikian ada JKT48 ya, dengan masa remaja melengkapi pagi Anda lagi ya. Nah, pendengar, terkadang kita suka menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Dan inilah ya yang tentunya berpotensi menyebabkan obat yang kita konsumsi kadang salah ya. Nah, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penggunaan suplemen juga kesehatan ya terus meningkat. Seorang dokter spesialis saraf mengingatkan masyarakat yang memahami dosis aman vitamin khusus B6 itu untuk mencegah resiko gangguan saraf. Nah, dokter spesialis Pinson ya menegaskan bahwa vitamin B6 itu penting untuk mendukung fungsi saraf, metabolisme dan sistem kekebalan tubuh ya. Tapi menurutnya masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai kebutuhan atau berbasis ilmu pengetahuan. Kebutuhan harian vitamin B6 orang dewasa itu umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang ya sehari-hari. Namun untuk ibu hamil, lansia atau penderita diabetes dan pengguna obat jangka panjang berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6. Dan penggunaan vitamin B6 berlebihan dalam jangka panjang memicu neuropati perifer ya, meski kasusnya yang tergolong jarang. Ya, gejala awal yang perlu diwaspadai yaitu kesemutan dan mati rasa pada bagian tubuh tertentu. Dan resiko meningkat pada individu yang konsumsi beberapa suplemen vitamin B secara bersamaan tanpa pengawasan. Ya, karena itu masyarakat diminta untuk membaca label produk lebih cermat dulu ya, konsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan suplemen jangka panjang. Sementara dari BPOM juga memperketat pengawasan produk suplemen termasuk penjualan daring ya. Ini tentu untuk memastikan keamanan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan, dan para ahli juga menilai edukasi berkelanjutan dan informasi kredibel penting juga untuk mendorong penggunaan suplemen aman serta efektif untuk masyarakat.

0: Dan menurut kamu, gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih, pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan. Bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan nggak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Bener juga ya. Kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

0: Perhiasan merupakan sebuah barang penting yang masih kita gunakan sampai hari ini. Walaupun jenis perhiasan berbeda dari setiap zaman, namun nilai dan fungsinya tetap sama dari masa ke masa. Menurut sejarah, ternyata perhiasan merupakan sebuah benda yang cukup lama bertahan sebagai barang penentu status sosial penggunanya dan menjadi barang yang paling bisa ditukar ulang atau zaman sekarang kita sebut sebagai barang yang menjadi investasi jangka panjang. Zaman purba, banyak arkeolog yang menyebutkan bahwa kulit binatang atau tulang binatang buas dijadikan perhiasan yang digunakan pemimpinnya kala itu. Sementara zaman Mesir kuno, tembaga merupakan sebuah bahan utama pembuatan perhiasan. Sedangkan zaman Cina kuno, berlian asli mulai diperkenalkan sebagai sebuah perhiasan langka yang sulit didapatkan dengan nilai yang tinggi yang biasanya digunakan oleh kalangan kerajaan. Namun bedanya, di abad pertengahan, justru kain, sepatu, dan pakaian bagus termasuk dalam kategori perhiasan yang saat itu hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Sementara di zaman Victoria hingga hari ini, cincin, kalung, giwang, emas, hingga berlian menjadi barang paling berharga. Semakin lama umur perhiasan, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Maka dari itu, eksistensi perhiasan bisa bertahan sangat lama karena penggunaan dan nilainya yang sangat penting.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, baik pendengar, selanjutnya mohon perhatian sejenak lagi ya. Saya ingin menyampaikan informasi berita panggilan sidang lagi untuk Anda di pagi ini. Yang pertama, berita panggilan sidang berasal dari Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Jessica Rosevia KMP, pekerjaan swasta alamat dulu tempat tinggal di Kelurahan Batu Putih bawah Kecamatan Ranuwulu, Kota Bitung, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, masih di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu 26 Agustus 2026 jam 9.00 WITA dalam perkara antara Estefanus Seba sebagai penggugat melawan Jessica Rosevia KMP sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih sebagai jurusita David Buyung. Dan kemudian berita panggilan sidang masih berasal dari Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Irwan Gani, pekerjaan wira swasta alamat dulu di Kelurahan Winenet 1 Kecamatan Air Tembaga Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 1. Isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung pada Selasa 2 Juni 2026 jam 9.00 WITA sampai dengan selesai dalam perkara antara Ruslan Tahili dan kawan-kawan sebagai para penggugat lawan Irwan Gani dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian pemberitahuan ini, panggilan sidang ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih sebagai jurusita Noval T. Tamaka. Yeah, wife no peace in my home. Maybe I gotta get out, but I don't know where I'm heading.

Oke, baik Breaker, sebelum saya akhiri untuk pengolahan di Manado pagi ini, saya punya informasi spesial untuk Anda ini, khusus untuk dunia pendidikan. Ya, di mana pendengar, saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ya, dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris pada Kamis 28 Mei 2026, Presiden menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Ya, pelajar Indonesia menurut Presiden harus belajar bahasa Prancis. Ya, dan diketahui Indonesia Prancis ya memiliki hubungan baik di bidang pertahanan, sains dan teknologi, dan Presiden juga ingin kerjasama di bidang pendidikan semakin ditingkatkan. Dan Presiden mengatakan Indonesia ingin memainkan peran positif di kancah global bersama Prancis di tengah ketidakpastian global ya akibat perang, dan Indonesia ingin berperan aktif juga dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke, itu informasi dengan terakhir saya untuk Anda di pagi ini ya, sekaligus mengakhiri Manado pagi ini. Terima kasih untuk atensinya, selamat beraktivitas. Yang lagi menikmati liburan juga selamat menikmati liburan Anda. Dan pastikan Anda tetap bersama Pro 1 ya, masih ada Manado siang, sore, dan malam nanti siap menjadi pelengkap hiburan Anda di kesempatan hari ini. Jumat 29 Mei 2026. Dari?

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga pun.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

0: interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, selamat siang untuk Anda. Semangat siang hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoye kembali hadir untuk Anda di perjalanan Manado siang hari ini. Dan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan stamina yang bagus untuk hari ini. Bagi Anda yang terus menjalankan tugas-tugas dan aktivitas Anda, selamat menjalankan tugas-tugas dan aktivitas yang sudah Anda mulaikan sejak pagi hari dan berharap sukses untuk hari ini. Dan juga untuk Anda yang menikmati suasana liburan, tetap menikmati suasana liburan yang tetap menyenangkan, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Ari Lasso dengan Hampa ya. Sudah hadir untuk Anda, membawa kita ke posisi waktu pukul 10 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan. Dan BMKG mengatakan analisis indikator iklim global yang terkini menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Hal tersebut terkonfirmasi melalui indeks Nino 3,4 sebesar plus 0,68 dan nilai SOI sebesar minus 12,5. Meskipun demikian, dinamika atmosfer skala regional masih berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan, khususnya di wilayah Indonesia bagian utara. Dan teruntuk bibit siklon 99W, BMKG memperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua New Guinea. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya. Dan sirkulasi siklonik diprediksi berbentuk di perairan Barat Sumatera Barat, Samudra Hindia Barat Daya Banten, dan Laut Sulu. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Bengkulu, perairan Barat Sumatera Utara, serta sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian BMKG mengatakan aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MGO yang diproyeksikan menuju fase 6 atau Western Pacific diprediksi masih aktif secara spasial, tepatnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara hingga wilayah Papua. Wilayah Utara Papua Barat dan Papua Barat Daya, gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur juga diprediksi aktif melintasi wilayah Aceh. Kalimantan Barat bagian utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Lalu BMKG menegaskan gelombang Rossby Equatorial yang berpropagasi ke arah barat diperkirakan aktif di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, lalu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Aktivitas gelombang mix Rossby Gravity juga diperkirakan aktif di wilayah Aceh bagian utara. Aktivitas MGO dan gelombang-gelombang atmosfer tersebut dapat membantu meningkatkan suplai uap air dan mendukung proses pembentukan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Semoga bermanfaat dan kiranya tetap mewaspadai kondisi cuaca yang akhir-akhir ini dikatakan BMKG hujan ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Ya benar, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian Alexa dengan Milikmu sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 10 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Bolang, Kabupaten Bolang Mongondo memicu banjir bandang di Desa Soli Mandungan 2 pada Rabu sore 27 Mei 2026. Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.45 WITA dan derasnya aliran air dari kawasan perbukitan yang membawa ranting dan dahan pohon menyebabkan saluran drainase tersumbat sehingga tidak mampu menampung debit air. Akibatnya air meluap ke pemukiman warga dengan ketinggian mencapai sekitar 1 meter. Banjir bandang tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga terdampak lumpur serta material kayu yang terbawa arus. Dan hingga saat ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Sementara itu kerugian material masih dalam proses pendataan oleh aparat terkait. Merespons kejadian tersebut, personil jajaran Kodam 13 Merdeka melalui Kodim 1303 Bolang Mongondo bersama aparat pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo langsung turun ke lokasi untuk meninjau kondisi wilayah terdampak sekaligus memimpin langkah penanganan darurat. Kodim 1303 Bolmong juga mengerahkan personil dari Koramil 1303-09 Bolang, Koramil 1303-10 Poigar, dan Koramil 1303-11 Lolak guna membantu proses evakuasi pembersihan material lumpur serta memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir. Kepala Penerangan Kodam 13 Merdeka Kolonel Kaf Sofyan menegaskan bahwa pihaknya akan terus hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana melalui pengerahan personel di lapangan serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Pihak terkait menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim mengingat curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bolang Mongondo. Ya, sementara itu dari Manado, pendengar, hujan deras yang mengguyur kota Manado selama beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Salah satu lokasi terdampak cukup parah berada di Kelurahan Komok Luar, Lingkungan 2, Kecamatan Wenang, di mana luapan air sempat merendam pemukiman warga hingga setinggi paha orang dewasa. Dan menurut penuturan warga setempat, air mulai merangkak naik dengan cepat sejak Rabu 27 Mei 2026 sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Situasi kian darurat karena banjir juga memicu pemadaman aliran listrik di wilayah tersebut. Sehingga hingga malam hari dan kondisi gelap gulita dan air yang terus meninggi memaksa warga sekitar langsung menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar Plus satu kanal informasi dan inspirasi, demikian cakrakan mengingat dia sudah hadir untuk Anda. Iya, pendengar Plus satu kanal informasi dan inspirasi, setelah kurang lebih sepekan menjadi sebuah berita yang viral dengan hilangnya seorang anak 11 tahun, Queen Tania Makal. Akhirnya setelah pencaharian selama 6 hari ditemukan meski dalam keadaan sudah meninggal dunia setelah dalam pencarian selama 6 hari di sekitar air terjun Paris yang dulunya disebut Kearis atau Terjal namun berubah namanya menjadi air terjun Paris di Desa Kayu Uwi, Kawangkoan Barat. Pencarian yang ditinjau langsung oleh Bupati Minahasa Dr. Robi Dondokambe dan Wakil Bupati Fanda Sarundayang melibatkan beberapa desa dan masyarakat Kayu Uwi Raya, pemerintah desa dan masyarakat Ampreng Langowan, BPBD Minahasa dan Minahasa Selatan, tim SAR gabungan, TNI Polri dan para relawan. Semua perhatian dan mata tertuju di desa Kayu Uwi selama 6 hari. Dan akhirnya siang kemarin, hari Kamis 28 Mei 2026, adik Natania Makal ditemukan walaupun dalam keadaan meninggal dunia. Ya, pendengar Plus satu kanal informasi dan inspirasi mengakhiri semua pemberitaan bahwa untuk adik Queen Makal 11 tahun yang hilang ataupun jatuh di sekitar air terjun Paris Kayu Uwi sudah ditemukan kemarin siang sekitar pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Plus satu kanal informasi dan inspirasi, tetap mewaspadai kondisi yang ada ya ketika Anda akan kemana saja mengisi liburan Anda dan juga tetap mewaspadai juga lokasi yang akan Anda tuju ketika Anda akan memutuskan ke tempat

0: Pak, akhirnya Kang, orang karuk pejalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujang.
1: Iyo ma, dapat ingat dulu Kang. Torang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, pa, sekarang torang so ada wifi di sekolah. Tadi torang so belajar bikin video.
0: Oh job sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya.
3: Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian kotak dengan aku percaya pilihanku yang sudah hadir untuk Anda. Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, baru-baru ini Indonesia meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang China Travel Awards ke-19. Indonesia bersama Australia, Maladewa, Afrika Selatan, Thailand dinobatkan sebagai destinasi terbaik 2025 untuk negara. Penghargaan besar lainnya diberikan kepada Bali sebagai salah satu destinasi terbaik 2025 untuk tingkat daerah. Penghargaan tersebut menunjukkan pengakuan yang tinggi dari pasar Cina terhadap pemandangan alam, pariwisata berkualitas, warisan budaya, dan pengalaman unik yang ditawarkan Indonesia. Penghargaan itu diberikan oleh majalah perjalanan Cina, Travel Analyzer. China Travel Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang unggul di industri gaya hidup dan pariwisata. Setiap pemenang menjalani proses evaluasi yang ketat yang melibatkan para pakar industri dan jurnalis pariwisata, serta pemungutan suara publik oleh wisatawan Cina. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Berlionto Situngkir, menyatakan penghargaan ini menunjukkan bahwa industri pariwisata Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Dalam upacara penghargaan tahun lalu, Bali juga terpilih sebagai destinasi terbaik. Indonesia masuk dalam jajaran destinasi terbaik, berarti kualitas pariwisata Indonesia telah mendapat pengakuan yang tinggi dari wisatawan internasional. Menurut sejumlah laporan, pencapaian yang diraih melalui penghargaan ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Pariwisata RI yang bertujuan untuk menyediakan layanan pariwisata berkualitas lebih tinggi guna menarik wisatawan kelas atas. Melalui rencana yang memprioritaskan pengembangan pariwisata berkualitas, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai tambah industri pariwisata nasional. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk Manado siang hari ini dan waktu di studio kami pukul 11:35 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk Anda terlebih kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa siaran langsung sholat Jumat kami akan siarkan dari Masjid Agung Awal Fatul Mubin Tuminting Manado di pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan jelang akan diselenggarakan ataupun disiarkan secara langsung siaran sholat Jumat di hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kami akan segera bergabung dengan Masjid Awal Agung Awal Fathul Mubin Tuminting Manado untuk menyiarkan secara langsung jalannya sholat Jumat.

Alhamdulillah, Alhamdulillahil Fattahil Alim, Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alayhi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd faya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah, tinggal di buminya Allah dan diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah, maka sudah sepantasnya setiap hari, setiap saat kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalankan semua perintah Allah, semua yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, dan kita meninggalkan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti menginginkan yang namanya keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan dan sebagainya. Baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman sekaligus memberitahukan kepada kita, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, sungguh telah sukses, telah berjaya orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan telah beruntung orang-orang yang kaya, telah beruntung orang-orang yang punya kedudukan, telah beruntung orang-orang yang badannya sehat dan kuat ataupun sebagainya. Tapi Allah mengatakan sungguh dengan menggunakan kata-kata penguat, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang disampaikan oleh Allah telah beruntung? Maka dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Tidak cuma sekedar salat tapi berusaha untuk khusyuk di dalam salat mereka. Banyak orang salat tapi sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Yang penting dilihat orang dia sudah salat, ya sudah cukup. Khusyuk tidak pernah diusahakan. Tapi orang yang beriman, kata Allah, dia tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, tetapi dia berusaha untuk supaya sholatnya ini semakin hari semakin khusyuk. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan والذين هم للزكاة فاعلون, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya. Rezeki yang Allah berikan kepada mereka tidak mereka nikmati sendirian, tidak mereka rasakan sendirian, tapi mereka sadar ada kewajiban, ada perintah Allah dalam rezeki yang mereka cari, mereka usahakan, sejatinya itu pemberian dari Allah. Maka ada perintah Allah di situ yang harus ditunaikan, yaitu zakat. Sehingga mereka berbagi rezeki yang Allah berikan kepada mereka kepada orang-orang yang tidak mampu.
Itulah orang yang beriman. Begitu dia diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kenikmatan dunia oleh Allah, dia tidak berpikir untuk menikmatinya sendirian, dia tidak tamak. Tetapi dia berpikir bagaimana supaya bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak menguntungkan mereka, tidak ada manfaat bagi mereka, baik dalam kehidupan dunia ataupun juga kehidupan akhirat. Mereka tidak menghabiskan umur mereka, waktu mereka dalam perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya sama sekali, baik dalam urusan duniawi ataupun juga dalam urusan agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatan mereka, menjaga kemaluan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah kepada istri-istri mereka. Mereka tidak menyalurkan hawa nafsunya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjaga kemaluan mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari perbuatan zina dan sebagainya. Bahkan di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan. Beliau mengatakan, man yatman lima baina lihyaini wa baina fakhidaihi atman lahul jannah, au kama qala Nabi. Barang siapa yang mau menjamin kepadaku, dia akan menjaga sesuatu yang berada di antara dua rahangnya, yaitu lisannya. Menjaga lisan, tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang baik. Dan dia akan menjaga sesuatu yang berada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya. Maka atman lahul jannah, aku akan menjamin untuknya surga. Orang yang mau menjamin dia tidak akan menggunakan lisannya, kemaluannya dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka orang tersebut akan dijamin oleh baginda Nabi dengan surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amanah, tanggung jawab, janji yang diberikan kepada mereka. Tidak hanya sekedar mengemban amanah, tidak hanya sekedar mau mendapatkan kedudukan, dan tidak hanya sekedar mengumbar janji, tapi orang-orang yang beriman, mereka betul-betul akan menunaikan amanah, janji dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena orang beriman sadar betul amanah yang diemban, janji dan sebagainya, itu tidak hanya sekedar pertanggungjawabannya di dunia saja, tetapi pertanggungjawaban yang lebih besar nanti akan ada di yaumil akhirah. Sehingga orang beriman ketika dia diberikan amanah, ketika dia memiliki tanggung jawab, maka dia akan betul-betul menunaikannya, karena dia tahu di akhirat kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas beban amanah dan tanggung jawab yang dia pikul selama dia hidup di dunia. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang atas salat mereka selalu senantiasa menjaga. Tidak cuma sekedar salat, tapi selalu menjaga istiqomah mendirikan salat mereka dalam sehari semalam 5 waktu. Ma'asyiral muslimin wa sumratas salihin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 6 sifat orang-orang yang beriman. Setelah Allah menyampaikan orang beriman itu orang yang beruntung, maka Allah menyampaikan beberapa sifat
Yang kurang lebih ada 6 Allah sampaikan daripada ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang beriman. Yang pertama, Allah memulainya dengan salat. Alladzina hum li salatihim khashiyun. Orang yang khusyuk dalam salat mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, Allah menutupnya pun dengan salat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang selalu menjaga atas salat mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya urusan salat. Orang mengaku beriman tapi tidak salat, maka dia jauh daripada keimanan. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, la hadza fil Islam

Senantiasa mendirikan sholat, dan begitu pula juga dengan keturunan-keturunanku. Seorang nabi, beliau tidak berpangku tangan, kemudian berandai-andai, saya ini seorang nabi, anak saya pasti soleh, kalau cuma urusan sholat, gampang. Tapi beliau berdoa, bermohon kepada Allah untuk dirinya dan keturunan-keturunannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, begitu pula juga dengan keturunan-keturunanku. Maka dari itu, di akhir hayat baginda Nabi Muhammad SAW, di antara ucapan yang keluar daripada lisan beliau, menjelang ajal beliau, beliau mengatakan, as-salah, as-salah, as-salah. Salat, salat, salat. Beliau mengingatkan kepada kita akan pentingnya salat. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wa zumrat as-salihin rahimakumullah, di bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah, bulan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Hari ini kita berada di salah satu bulan-bulan tersebut, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, dengan kita memperbanyak amal kebaikan, karena kebaikan kita di bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula juga sebaliknya, perbuatan maksiat kita di bulan ini dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka Allah mengingatkan kita, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan haram tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa berharap iman kita ini diterima oleh Allah, dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita, maka jagalah sholat kita. Berusahalah untuk supaya mewujudkan ciri-ciri sifat-sifat orang yang beriman ada dalam diri kita. Karena para ulama menyampaikan, orang yang terbiasa meninggalkan sholat, maka dikhawatirkan dia wafat tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, mengistiqomahkan kita dalam perintah-perintahnya, memudahkan kita untuk meninggalkan semua larangan-larangannya, dan mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, Islam kita, hidayah yang ada dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al mukhlisin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil qur'anil 'adzim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم

Ya, yeah, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, demikian senada dengan IST 12 dengan kebesaranmu. Setelah anda ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mubin Tuminting, Manado.

0: lagu-lagu religi untuk umat muslim di mana saja berada setelah menjalankan sholat Jumat di hari ini. Dan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, di media sosial muncul artikel dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Israel boleh uji coba rudal ke wilayah Indonesia asalkan tepat sasaran. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta, narasi tersebut tidak benar atau hoaks. Artikel yang mengklaim Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia dibagikan akun Facebook ini dan ini. Akun tersebut membagikan tangkapan layar artikel berjudul Prabowo, Israel boleh uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran, dan artikel itu diklaim terbit pada 22 Mei 2026. Dan saat dicermati terdapat kejanggalan dalam judul artikel tersebut. Kejanggalannya bisa dilihat dari huruf besar dan kecil yang tidak konsisten. Selain itu, saat dicek melalui Google Search, saat tidak ditemukan informasi valid, Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Sumber unggahan tersebut juga tidak jelas. Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan bahwa foto dalam artikel yang beredar adalah momen Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Dan setelah disimak sampai tuntas, tidak ada pernyataan Prabowo yang menyebutkan Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan berbagai hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar ekonomi rupiah yang melemah. Prabowo juga menyinggung mengenai lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Artikel yang mengklaim Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau hoaks. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Demikian saya Iqdar Sunama Muaya untuk Cek Fakta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Kebenaran pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pusat Tukang Informasi dan Inspirasi, demikian A1 dengan Everytime yang sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Ya, semoga untuk Anda yang menikmati siang hari ini ya, suasana dalam keadaan menyenangkan dan pastinya menikmati suasana liburan bagi Anda yang lagi liburan tapi yang masih tetap beraktivitas, tetap semangat untuk Anda ya pendengar. Dan berikut kami sampaikan informasi peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara. Ya, untuk siang hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kepulauan Talaut seperti di Tampan Ama, Miangas, dan Kabupaten Minahasa Selatan di Motoling Timur dan sekitarnya, juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Minahasa seperti di Tompaso, Langwan Timur, Langwan Barat, dan Langwan Selatan, juga Langwan Utara, Kakas Barat, Tompaso Barat. Dan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tabukan Utara, Nusa Tabukan, Manganitu, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, Tahuna, Tabukan Selatan Tengah, juga Tabukan Selatan Tenggara, Tahuna Barat, dan juga di Tahuna Timur. Sementara untuk Kabupaten Kepulauan Talaut di wilayah Lirung, Beo, Rainis, Esang, Nanusa, Kabaruan, Melongwane, Geme, Damau, Salibabu, Kalongan dan Beo Utara, juga Pulutan, Melongwane Timur dan Morange. Ada Beo Selatan juga di Esang Selatan. Sementara Kabupaten Minahasa Selatan di Modoinding, Tompaso Baru, Ranoyapo, Motoling, Tengah, Amurang, Kumelembuai dan Maesaan, juga Amurang Barat dan Amurang Timur dan Motoling Barat. Untuk Kabupaten Minahasa Utara di Kema, Kauditan, Air Madidi, di Membe, Likupang Timur, Likupang Selatan, dan untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, Posumain, Belang, Ratatotok, Tombatu, Toluan, Toluan Selatan, Silian Raya, Tombatu Timur, Tombatu Utara, Pasan, Ratahan Timur. Untuk Kabupaten Kepulauan Kabupaten Bolang Mongondo Timur di Tutuyan, Kota Bunan, Nuangan, Modayak, Motongkat dan Moat. Untuk Kota Bitung sendiri di Lembe Selatan, Madidir, Ranowulu, Air Tembaga, Matuari, Girian, Maesa, Lembe Utara dan sekitarnya. Kondisi ini masih dapat berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada seperti diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara.

0: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
1: Ya ampun, iya lagi dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
0: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau gak hati-hati, bisa makin boncos.
1: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
0: Gak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
1: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya gak buat inflasi?
0: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga gak liar.
1: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
0: Banget. Kalau banyak yang borong barang gak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
1: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
0: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk, mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, demikian Gigi Stewart dengan Break My Heart sudah hadir untuk Anda. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 13 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pas Satu Kali Informasi dan Inspirasi, kita jalan pada waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Siang.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Kemudian kami mengerahkan alat berat yang dibantu oleh dinas.
0: Pendengar dan pemirsa, ikutilah berita selengkapnya untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026, bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita selengkapnya. Pendengar, mengerahkan alat berat, BPBD Bolmong saat ini sedang membersihkan desa-desa terdampak banjir dari material lumpur dan kayu.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bolamondo telah mengambil langkah tanggap bencana alam di sejumlah kawasan akibat terjangan banjir bandang. Chandra Mukoginta dari BPBD Bolmong mengatakan, selain memindahkan sementara warga terdampak banjir ke tempat aman, BPBD juga saat ini sedang membersihkan desa dari lumpur dan puing kayu. Mengerahkan alat berat, BPBD Bolmong mengorganisir pembukaan akses jalan dari material banjir agar aktivitas dan bantuan dapat berjalan lancar.
3: Ya, kami dari pukul 15.30 sudah ada di tempat untuk melakukan penanganan. Kemudian kami mengerahkan alat berat yang dibantu oleh dinas.
2: Akibat hujan lebat pada Rabu lalu menyebabkan debit air meluap dan merendam 4 desa di Kecamatan Bolaang. Adanya lumpur dan material kayu memunculkan dugaan hutan sekitar dalam kondisi memprihatinkan karena tidak mampu lagi menjadi kawasan serapan air. Desa Soli Mandungan 2 mengalami dampak banjir terparah selain Desa Soli Mandungan 1 dan Desa Kamengaan. Audi Kandores melaporkan.
0: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Manado dan Sulawesi Utara dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim akibat siklon tropis dan gangguan atmosfer regional.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan bahwa cuaca ekstrim yang memicu banjir di kota Manado dalam beberapa hari terakhir disebabkan oleh kemunculan siklon tropis di Laut Filipina. Prakirawan BMKG Sulawesi Utara Mega Indriani menjelaskan bahwa meski puncak hujan lebat sudah terlewati pada tanggal 27 Mei kemarin, masyarakat di sejumlah wilayah terdekat diminta untuk tetap waspada terhadap potensi hujan sedang dan angin kencang hingga tanggal 29 Mei.
5: Yang terjadi selama beberapa hari ini, khususnya kemarin tanggal 27 dan tanggal 26 itu disebabkan oleh adanya yang pertama dari bibit siklon dan menjadi siklon tropis Jangmi yang posisinya ada di Laut Filipina bagian utara Papua, bagian utara juga Kepulauan Talaut. Jadi siklon tropis ini menyebabkan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai dengan angin kencang. Terus adanya juga gangguan secara regional seperti NGO, gelombang ekuatorial Rossby serta Kelvin yang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan sehingga menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara sendiri. Perkiraan berlangsungnya itu dari tanggal sesuai dari himbauan yang kita keluarkan dari tanggal 25 sampai tanggal 29 untuk hujan lebatnya itu biasanya puncaknya terjadi kemarin tanggal 27. Untuk hari ini dan besok ada potensi tapi potensinya tidak setinggi hari kemarin. Jadi masih tetap ada potensi hujan sedang dan potensi angin kencangnya masih berpotensi terjadi di wilayah Bitung, Minahasa Utara dan Kepulauan Talaut.
4: Sementara itu untuk wilayah di luar tiga daerah tersebut terpantau cenderung lebih aman. BMKG tetap menghimbau warga untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca resmi guna mengantisipasi dampak lanjutan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Sabut Kejurnas dan PON Bela Diri, pengurus dan pelatih Muay Thai Tomohon, genjot stamina atlet jelang seleksi provinsi.
6: Menyambut agenda kejuaraan nasional serta pekan olahraga nasional bela diri 2026, jajaran pengurus dan pelatih Muay Thai Kota Tomohon mulai mematangkan persiapan atlet melalui peningkatan program latihan fisik dan stamina. Latihan intensif yang berlangsung di Konoha Fighting Camp Tomohon diikuti atlet junior hingga senior. Fokus utama dalam beberapa pekan terakhir adalah penguatan endurance, kecepatan, kekuatan otot, serta mental bertanding menjelang seleksi tingkat provinsi yang akan digelar dalam waktu dekat. Ketua Pengurus Cabang Muay Thai Tomohon, Fisher Mangundap, mengatakan bahwa persiapan dilakukan lebih awal agar para atlet memiliki kesiapan maksimal menghadapi persaingan menuju ke Jurnas dan PON bela diri.
7: Jadi kami ingin memastikan bahwa atlet-atlet Muay Thai Tomohon bukan hanya hadir sebagai peserta, tetapi mampu tampil kompetitif dan membawa prestasi yang membanggakan bagi Kota Tomohon dan Sulawesi Utara tentunya. Program latihan yang dijalankan saat ini cukup intensif, mulai dari road work, circuit training, sparring, hingga evaluasi teknik dan daya tahan tubuh atlet. Semua dilakukan secara bertahap dan terukur bersama tim pelatih di Kota Tomohon.
6: Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan baru Muay Thai Tomohon berkomitmen membangun pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan upaya penguatan prestasi olahraga bela diri di Sulawesi Utara menjelang PON bela diri 2026 yang akan digelar di Manado. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Rupiah melemah, mahasiswa ekonomi ingatkan resiko kenaikan harga barang.
6: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing mulai menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk mahasiswa di Sulawesi Utara. Kondisi ini dinilai dapat membawa dampak serius terhadap stabilitas ekonomi daerah, mulai dari kenaikan harga barang hingga menurunnya daya beli masyarakat. Mahasiswa Ekonomi Universitas Samratulangi Manado, Seren, mengatakan pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan yang masih bergantung pada pasokan luar daerah maupun impor.
8: Melemahnya rupiah berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang impor, termasuk bahan baku industri, elektronik, hingga kebutuhan pangan tertentu yang masih bergantung dari luar daerah maupun luar negeri. Kondisi ini dikhawatirkan memicu inflasi daerah dan menurunnya daya beli masyarakat. Sektor pariwisata dan ekspor di Sulawesi Utara juga bisa terdampak. Di satu sisi, pelemahan rupiah dapat menguntungkan eksportir karena nilai jual komoditas seperti kelapa, pala, cengkih, dan hasil perikanan menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Namun di sisi lain, biaya operasional yang menggunakan barang impor juga ikut meningkat.
6: Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, termasuk memperkuat sektor UMKM, mendorong penggunaan produk lokal, serta menjaga inflasi agar tetap terkendali. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Kawangkoan Barat mengapresiasi semua pihak yang telah terlibat langsung selama 6 hari dalam proses pencarian Adi Quintania Makal.
9: Setelah 6 hari melakukan pencarian, Adi Quintania Makal umur 10 tahun warga desa Kayuwi, Kabupaten Minahasa yang jatuh dan hanyut di sungai air terjun Paris, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban, namun kondisinya sudah meninggal dunia. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jasad korban dari lokasi penemuan yang berada di dasar lembah. Ketua tim SAR gabungan Stephen Lumowa mengatakan korban ditemukan telah meninggal 4 km dari titik lokasi terjatuh.
10: Dapat kami laporkan bahwa hari ini hari ke-6 pencarian operasi SAR atas nama Quintania Makal telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah dengan jarak 4 km dari lokasi jatuh korban. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terutama kepada pemerintah Kecamatan Kawangkoan Barat, pemerintah desa yang bahu-membahu membantu tim gabungan dalam melakukan kegiatan ini, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Minahasa yang juga memberikan support dan dukungan kepada tim SAR gabungan sehingga korban bisa ditemukan walaupun dalam keadaan meninggal dunia.
9: Sementara itu pihak keluarga dan pemerintah diwakili Camat Kawangkoan Barat Happy Lumintang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim SAR gabungan serta semua pihak yang terlibat dalam pencarian Adi Quintania Makal.
11: Terima kasih kepada semua yang diberkati oleh Tuhan, tentu hari ini hari ke-6 boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kita dan kita boleh menemukan anak yang dikasih, anak Quintania Makal, dan selesai melaksanakan tugas dari tim Basarnas, bahkan juga yang tergabung dalam tim SAR gabungan pencarian anak Quintania Makal ini boleh selesai. Bahkan kami atas nama pemerintah yang ada di Kecamatan Tompak Barat menyampaikan banyak terima kasih dukungan semua pihak, termasuk keluarga yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk selama 6 hari melakukan pencarian. Dan selanjutnya kami dari pemerintah Kecamatan Tompak Barat, sekali lagi jika ada kekurangan dalam pelaksanaan pencarian ini, baik dari kami di usaha gabungan serta di pemerintah yang ada, kami mohon maaf dan kiranya apa yang kita lakukan ini akan selalu diberkati oleh Tuhan.
9: Jenazah Adik Quintania Makal

0: kekuatan daya upaya akhirnya pada Kamis 28 Mei tepat pukul 13.15 sore, Quintania Makal 11 tahun yang hilang sejak 23 Mei lalu di lokasi air terjun Paris, Desa Kayui, Kecamatan Kongkon Barat, berhasil ditemukan oleh tim gabungan sekitar 4 km dari lokasi hilang dalam keadaan meninggal dunia. Hal ini dikatakan Kepala Basarnas Amurang, Minahasa Selatan, Stephen Lumowa. Lebih lanjut, Stephen Lumowa, koordinator tim Posko Kayui, anak hilang di lokasi evakuasi kepada RRI mengatakan, korban Quintania Makal ditemukan dalam keadaan tertelungkup dan tidak berpakaian atas lagi. Lanjut Lumowa, pihaknya beri apresiasi terima kasih kepada semua pihak.
1: Tim SAR gabungan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat, baik dari masyarakat desa Kayui, masyarakat desa Ambreng, seluruhnya pokoknya, kepada TNI, Polri, kemudian kepada rekan-rekan dari Satpol PP Minsel, BPBD Minahasa, kemudian dari Dinas Damkar Kabupaten Minahasa, kemudian dari rekan-rekan SAR, SAR Radio Indonesia, Community Rapi Minahasa, pemerintah kecamatan Langwan Barat, Kongkuan Barat, semua pokoknya semua masyarakat yang terlibat, terutama masyarakat desa Kayuwi, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk titik penemuan dapat kami laporkan dari titik lokasi jatuh sampai ke bawah ada sekitar 4 km. Dan posisinya korban posisi telungkup dan tidak menggunakan pakaian lagi. Dan sekali lagi baik terima kasih.
2: Tim berapa, Pak?
1: Yang temukan tim gabungan, tim SAR gabungan.
2: Terdiri
1: semua unsur. Ada masyarakat di situ, masyarakat desa Kayuwi, Ambreng, Satpol PP, pihak kepolisian Basarnas, BPBD, Satpol PP, semuanya. Damkar, ya semuanya. Saya mohon maaf tidak bisa mengucapkan satu persatu.
0: Terkait ditemukannya Quintania Makal, korban hilang, Kapolsek Kaungkuan Ibda Rintolangi di lokasi evakuasi mengatakan, untuk sementara ini lokasi air terjun Paris, Desa Kayuwi, Kecamatan Kaungkuan Barat ditutup sementara.
3: Terkait penemuan, pada saat ini telah diserahkan ke pihak keluarga, jadi kami akan berkoordinasi dengan pihak keluarga, dan juga dan untuk sementara kami akan mengarahkan jenazah ke Rumah Sakit Nongan.
4: Untuk selanjutnya, Pak, di kawasan lokasi itu ada pengawasan?
3: Untuk selanjutnya di kawasan sudah belum ada pengawasan di sana, nanti kita tandai nanti.
4: Jadi tidak ada aktivitas lagi?
3: Sudah tidak ada lagi aktivitas. Sementara lokasi untuk sementara ditutup sampai ada penyelidikan lebih lanjut.
0: Apresiasi terima kasih juga disampaikan oleh Camat Kaungkuan Barat Happy Lumintang, Camat Langwan Barat Dona Lumingkewas, Hukum Tua Desa Ambreng Masih Eru Peres, dan Hukum Tua Desa Kayuwi Stanley Watung atas kerjasama dari semua pihak dan masyarakat. Dari Minahasa, Jeff Asta RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi sarana event pedal turnamen di Sport Arena Koltam, sarana olahraga representatif di Minahasa Utara.
6: Salam olahraga. Kehadiran The Sport Arena di Sekulungan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara menjadi magnet tersendiri dalam peningkatan minat berolahraga dengan fasilitas gedung yang representatif. Bupati Minahasa Utara Joe Neganda memberikan apresiasi dan menilai kehadiran The Sport Arena Desa Kolongan juga membuka ruang untuk pendapatan asli daerah.
7: Keberadaan Sport Arena ini tentu ini akan memberikan pendapatan asli daerah bagi kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tentu akan ikut meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Terutama dengan hadirnya lapangan ini, maka akan banyak masyarakat juga akan ikut berolahraga, yang juga tentu akan menjaga meningkatkan kualitas kesehatan, kualitas hidup mereka.
6: The Sport Arena di Sekolongan Tetempangan juga menjadi lokasi ajang bergengsi Sulut Open Padel Turnamen 2026. Turnamen berskala besar ini menjadi panggung baru bagi popularitas olahraga padel di Sulawesi Utara yang diikuti oleh 372 atlet yang terbagi dalam 186 tim. Diana Masih melaporkan. Salam olahraga.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik guna mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik guna mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Diketahui sejak tahun

0: 2019, Pemkot Manado melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai melakukan inovasi pelayanan, diantaranya pemanfaatan digitalisasi hingga pembukaan mall pelayanan publik untuk memperlancar penerbitan dokumen kependudukan yang sebelumnya kerap dikeluhkan warga karena dianggap lambat. Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang mengatakan, saat ini pengurusan administrasi kependudukan hanya membutuhkan waktu singkat, selama kelengkapan berkas untuk pengurusan sudah lengkap.
1: Kalau dia lengkap dengan dia datang di kantor Sipil itu, diperkirakan sekitar 10 menit bisa langsung mendapatkan hasil surat-surat kependudukan yang mereka perlukan. Kita sudah melaksanakan digitalisasi baik secara langsung dan juga kita menggunakan aplikasi ya, di aplikasi Manado Hub yang melayani juga pencetakan seperti kartu identitas anak, seperti KTP elektronik, pembuatan kartu keluarga yang baru ya, jika ada perubahan. Jadi melalui aplikasi itu bisa masyarakat bisa mengakses layanan-layanan tersebut melalui aplikasi.
0: Tidak saja proses pengurusan administrasi kependudukan yang lebih cepat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado juga memiliki program jemput bola yang menyasar masyarakat khusus seperti penghuni panti asuhan, penyandang disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa. Calvin Wisang melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaut menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan literasi data demi mendorong pembangunan daerah yang lebih mandiri.
3: Program Prioritas Nasional Desa Cinta Statistik, Desa Cantik, kini tengah dipacu di Bumi Prodesa. Kepala Badan Pusat Statistik, Talaut, Riko Aprianto Puasa, menaruh harapan besar pada Desa Mala dan Desa Meridarin Kiama untuk menjadi pelopor sekaligus contoh nyata dalam pengelolaan data yang maju. Namun, keberhasilan ini tidak bisa instan. BPS menegaskan bahwa fondasi utama program ini adalah sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, pelaku usaha, hingga masyarakat luas.
4: Dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Kepulauan Talaut. Semoga dengan kerjasama yang baik, program ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat kita.
3: Melalui kebersamaan tersebut, pengelolaan data secara mandiri ditargetkan mampu memberikan dampak nyata bagi roda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut belakangan ini. Cuaca yang kerap berubah drastis dinilai rawan memicu gangguan kesehatan hingga potensi bencana alam.
3: Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Talaut, Daud Melensang, meminta warga tidak hanya waspada tetapi juga tangkap bencana saat beraktivitas di luar rumah. Kombinasi angin kencang dan hujan berintensitas sedang hingga lebat di wilayah Talaut kini mulai memicu laporan penularan penyakit di beberapa kawasan.
5: Di akhir-akhir ini ketika panas-panas sekali, ketika hujan dingin sekali, ini cuaca ekstrim, akan banyak penyakit yang muncul. Ini Pak Dokter tahu, banyak debu berterbangan, akan ada ispa, asma, TBC, malaria, diare, dan juga penyakit lain.
3: Selain masalah kesehatan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus pada keselamatan sektor maritim. Para nelayan dan pelaku transportasi laut diimbau untuk rutin memantau perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelum melaut. Peringatan serupa juga ditujukan bagi warga di kawasan bantaran sungai dan lereng bukit agar tetap bersiaga menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan ketersediaan BBM bersubsidi jenis solar tetap aman.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan kuota bahan bakar minyak BBM khususnya solar pada tahun 2006 tidak mengalami pengurangan. Namun keterlambatan distribusi akibat krisis global dan konflik yang terjadi belakangan ini menyebabkan antrian di sejumlah SPBU masih terjadi. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Galang mengatakan kuota BBM untuk Sulawesi Utara tetap aman dan tidak mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya untuk penyaluran BBM jenis solar kembali lancar sehingga antrean panjang di SPBU bisa segera teratasi.
7: Pertama, terutama yang biosolar untuk BBM bersubsidi, dari awal kan kita ketahui bersama kebijakan nasional untuk masyarakat yang layak menerima subsidi. Jadi tetap, nah, jadi kepada pengguna-pengguna kendaraan yang ya katakanlah ekonomi menengah ke atas yang tidak layak untuk mendapatkan subsidi tersebut, ya kita introspeksi dirilah, menyadarilah bahwa banyak sekali masyarakat nelayan kita yang butuh BBM yang bersubsidi itu.
6: Pemerintah berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga ketertiban serta mendukung kebijakan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya solar, agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Demikian Bobby Sameka melaporkan.
2: Masyarakat di pesisir pantai di Kepulauan Talaut sebagian besar masih mengandalkan speedboat sebagai mata pencarian setiap hari.
8: Masyarakat pesisir menjadikan speedboat sebagai mata pencaharian. Data yang dihimpun RRI, ada sekitar 200-an speedboat yang setiap hari beroperasi menghubungkan pulau-pulau seperti Pulau Karakelang, Pulau Selibabu, Pulau Kebaruan, dan pulau paling luar, yaitu Nanusa dan Pulau Miangas. Hal inilah yang menandakan adanya ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya melalui kapal cepat ini. Yosua salah satu kepala keluarga yang mencari nafkah melalui speedboat. Hampir setiap hari ia rela menantang samudra, matahari, dan dinginnya air laut untuk sesuap nasi.
9: Biasa kami keluar dari jam 5, kalau penumpang banyak sampai malam biasa.
10: Sampai malam, jam malamnya sampai?
9: Biasa malam batas sampai jam 9.
10: Itu masih beroperasi?
9: Iya, masih beroperasi.
8: Kendaraan laut ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat pesisir. Dari mengantar penumpang dan logistik, sudah bisa memperoleh upah puluhan hingga ratusan ribu rupiah untuk sekali jalan.
9: Penghasilan kalau penumpang banyak, biasanya terong sampai 100 sampai 200 ribu per hari. Kalau penumpang sedikit, paling kurang cuma 50 ribu per hari.
10: Itu untuk sekali jalan muatan speedboat berapa orang?
9: Dia kalau muatan speedboat di 7 orang.
10: Itu tujuan mana?
9: Tujuan Liru.
8: Di daerah kepulauan, armada laut ini tidak hanya menjadi sumber rezeki, tetapi juga menjadi unit gawat darurat di atas laut. Kapal cepat ini dijadikan rujukan bagi pasien-pasien dari puskesmas di wilayah terpencil ke rumah sakit umum daerah yang terletak di pusat kota. Dari Melengwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bekerjasama dengan kelompok tani desa Ambela menanam padi di lahan seluas 2 hektar.
11: Dalam mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan para petani melakukan penanaman padi di lahan pertanian di Desa Ambela, Kecamatan Melengwane. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolong menyebutkan ada seluas 2 hektar lahan yang ditanami padi yang diharapkan akan memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat.
12: Kita akan wujudkan asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia, khususnya untuk swasembada pangan. Target itu akan kita capai, dan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut mendukung sepenuhnya untuk swasembada pangan dengan harapan melalui pengembangan padi, sawah, padi ladang, dan tanaman jagung itu akan berdampak terhadap swasembada pangan di khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut.
11: Pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap proses pertanian di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tujuannya untuk keberhasilan pertanian sehingga petani dapat memperoleh hasil panen yang memuaskan. Ditambahkan, DKPP Talaut juga sudah menyiapkan tenaga penyuluh pertanian yang siap membantu para petani di tingkat desa dan kelurahan. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Harga bumbu dapur di Talaut, khususnya pada komoditas rica dan tomat, mengalami kenaikan.
13: Harga bumbu dapur di Talaut seperti cabai atau rica, tomat dan bawang merah, dan bawang putih mengalami fluktuasi harga. Dari hari per hari selama sepekan terakhir terpantau pada penjualan di pasar tradisional mengalami kenaikan terhadap bumbu dapur tersebut. Selain cabai rawit atau rica yang naik, ternyata pada hari ini komoditas untuk tomat juga ikut naik. Untuk rica dengan harga Rp70.000 per kilogram, sementara untuk tomat Rp25.000 per kilogram. Seperti dikatakan oleh pedagang barito di Pasar Melongwane Talaut, Ibu Ansiga.
14: Harga tomat naik. Kalau minggu lalu penjualan per kilo itu 20, sekarang karena naik 25 per kilo.
13: Rica?
14: Rica naik lagi sekarang. Rica sekarang dari Manado itu 60 kalau per kilo. Kalau di sini penjualan 70.
13: Dia naik berapa lama ini?
14: Baru.
13: Oh, baru
14: 2-3 hari ini naik.
13: Tomat?
14: Tomat?
13: Bawang?
14: Bawang merah biasa, masih biasa.
13: Berapa biasanya?
14: 50 per kilo.
13: Kenaikan harga pada komoditas bumbu dapur ini mengikuti harga yang terjadi kenaikan di daerah pemasok yakni Manado dan juga Gorontalo. Sejumlah konsumen pun mengakali pada pembelian bumbu dapur ini dengan cara melakukan pembelian sesuai dengan isi kantong. Sebabnya penjual di pasar menjual dagangan bumbu dapur ini dengan takaran atau ukuran per mangkuk dan per cupak atau ukuran kaleng dengan harga variasi Rp10.000 hingga Rp15.000. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemuda Germita kecam terkait dengan perilaku menyimpang pada kalangan remaja dan pemuda yang melakukan penyuntikan perbesar alat kelamin secara ilegal karena tindakan kejahatan ini baru pada kalangan generasi muda tersebut karena bisa mengarahkan pada perilaku seks bebas.
13: Melakukan pembesaran alat kelamin dengan cara menyuntik ilegal dikecam pemuda Germita. Karena hal tersebut menjadi tindakan kejahatan baru di tengah pemuda dan remaja gereja di daerah. Penatua Ferdi Esing, Ketua Pemuda Sinode Germita mengatakan, cara tepat sekarang untuk lingkup gereja menyikapi persoalan ini, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pimpinan gereja-gereja daerah Talaut. Kemudian akan dilakukan pembinaan ke pemuda dan remaja agar kasus ini tidak terus mengalami kenaikan. Sebabnya pembinaan moral kepada pemuda bisa efektif sebagai langkah untuk membangun iman pemuda tersebut dan kalangan remaja. Kasus ini pun menguak menurutnya baru diketahui pada akhir-akhir ini setelah dihebohkan atau viral terkait dengan kasus tersebut merugikan kesehatan pemuda dan remaja daerah atas dasar laporan dari rumah sakit daerah yang harus merawat beberapa pemuda dari kasus ini.
15: Menghentikan kenakalan-kenakalan ini karena memang itu akan berdampak pada seks bebas, tidak terkontrol, pergaulan-pergaulan yang sudah tidak baik, dan akhirnya ya harus dipaksakan untuk menikah sekalipun masih usia dini. Nah, ketika mereka sudah menikah, bagaimana kehidupan mereka? Apakah harus merengek lagi ke orang tua dan lain-lain? Karena ya pasti tidak mampu. Ketika ada masalah-masalah, mereka tidak mampu menyelesaikan, maka langkah-langkah bunuh diri, minum racun, gantung diri, itu kan pasti akan dilakukan.
13: Sebelumnya, kasus tersebut juga sudah menjadi fokus pemerintah kabupaten, khususnya di instansi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daldukabe Talaut. Dengan sistem penyuntikan di kalangan remaja dilakukan hanya berdasar dari video dan informasi yang didapat di media sosial atau digital. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tokoh agama di Talaut harus lebih berperan aktif melalui pendekatan pada generasi muda Talaut agar tidak melakukan tindakan menyimpang dari ajaran agama di daerah.
13: Tanggung jawab terhadap perilaku pemuda daerah juga harus ditopang oleh tokoh agama untuk menyikapi kasus kenakalan remaja saat ini marak terjadi karena terpengaruh dengan lingkungan bergaul dan kecanggihan teknologi melalui gawai atau ponsel. Penatua Yoce Adam, staf khusus Bupati Talaut mengatakan agama pada perannya sekarang adalah untuk membentuk karakter jemaat atau umat agar tidak melakukan hal-hal menyimpang. Sebab itu tokoh agama Talaut harus lebih aktif melakukan pendekatan kepada pemuda agar mengurangi sikap dari moralitas pemuda daerah yang terjerumus ke perilaku tidak baik.
16: Panggil untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab bagaimana dia sebagai generasi muda untuk mempergunakan pribadinya dalam usia dalam tanda kutip pemuda. Sehingga benar-benar pemuda ini bertanggung jawab sebagai pemuda gereja. Di sisi lain bahwa pemuda ini juga harus ditopang khususnya di gereja itu ditopang melalui tanggung jawab BPMJ, ketua jemaat. Jangan dibiarkan pemuda. Jangan dibiarkan, apalagi ada kegiatan-kegiatan ini, itu tidak bisa dibiarkan di didampingi terus oleh BPMJ, pendeta yang ada di setiap jemaat untuk memberikan motivasi sehingga pemberdayaan pemuda ini dapat bangkit. Jangan sampai dengan adanya kondisi kegiatan seperti ini, itu
13: kegiatan positif dalam lingkup gereja semisalnya sekarang ini yang dilakukan oleh pemuda yang berkelakuan baik pasti akan mempengaruhi kepada pemuda lainnya, sehingga tokoh agama yang masuk dan melakukan pendekatan kepada generasi penerus bangsa ini ke depan dipastikan banyak dari pemuda daerah melakukan hal positif, bahkan berprestasi sesuai kompetensi pribadi pemuda tersebut. Demikian Hendra Asok melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah siang Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Saya Iker Sonomo Muaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
2: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
1: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
3: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama RRI Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini di program acara 100% Indonesia bersama saya Elin Sulfiani menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, untuk Anda yang sedang menikmati liburannya ataupun yang masih beraktivitas, semoga tambah semangat hari ini ya. Ada yang bergabung, halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo, Transportation Indonesia, Indonesia banget. Okay. Selamat sore, Bu Yeli.
0: Selamat sore, Ibu cantik dan Ibu siapa di mana ini?
1: Yang punya Bu Naki yang Haryati, Bu Yeli.
0: Ibu Haryati, apa kegiatannya hari ini, Bu Haryati?
1: Kegiatan hari ini ada bikin gohu, Bu Yeli.
0: Waduh, bikin gohu, pas dengan cuaca ya.
1: Iya, panas-panas ada bikin gohu.
0: Mantap jiwa, yang pastinya ini pas sekali. Dan tentunya hari ini lagunya apa kira-kira? Ada GAC, Bahagia, Liodra, Teganya Kau. Kemudian ada Mahalini, Mencintaimu. Kemudian ada Delestari, Jangan Jatuh Cinta. Yang mana nih?
1: Oh, Mahalini.
0: Mahalini Mencintaimu ya, baik. Tiga orang spesial Ibu Haryati, itu siapa nih kira-kira lagunya?
1: Malam pertama buat Ibu Yelin yang tugas, selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Ibu Yelin, keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih Ibu Haryati. Tiga orang spesial
1: Lanjut. Salam buat adik Nail, salam beda. Salam paling sayang selalu.
0: Siap, terima kasih.
1: Lanjut, salam aja. Mau balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Salam sehat Ibu Agnes bersama keluarga, makasih salamnya yang tempo hari. Dan yang kedua ada Mama Yulin juga yang ada di Bailang. Makasih salam yang tadi malam. Ini salam balik, salam paling sayang bersama keluarga. Dan yang ketiga ada Turampe Pak Sagai, apa kabar Pak Sagai? Selama nggak dengar-dengar suara ini, Kang. Semoga di sini dalam keadaan sehat, bersama keluarga untuk Pak Sagai. Buat Ibu Yelin yang kasih baik hati. Terima kasih, selamat sore
0: Sama-sama.
1: Indonesia, Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih hari ini sudah bergabung ya di 082195835080 ya Ibu Haryati di Bunaken. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya, mantap.
2: Aduh, mujur ya.
0: Iya, langsung
2: mujur,
0: loh.
2: Mujur.
0: Luar biasa nih. Orang toli-toli. Bunda Natalia.
2: Emang, harus jari-jarinya harus cekatan. Maksudnya, biasanya sampai keriting gak bisa gabung,
0: Itu Pak Yelin. Dia. Tapi ini luar biasa loh. Akhirnya tergabung kan. Jadi itu luar biasa.
2: Oh iya, harus berusaha. Iya, Mbak Yelin.
0: Ya, masih, Bunda, hari ini kegiatannya apa aja nih?
2: Aduh, satu hari saya sibuk, Mbak Yelin, tahu lah biasa ibu rumah tangga toh. Tapi tadi saya pergi pisenap di gereja Immanuel.
0: Waduh, pisenap
2: tiap
0: gitu
2: Jumat,
0: ya.
2: Tiap Jumat kita senam ya. Senam lansia ya.

0: Gagal ada Ellen di Tondano ya. Selamat siang, selamat sore Ellen. Salam sehat ya, selamat beraktivitas. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Terus yang kedua ada Mas Bro yang ada di Buha juga. Selamat sore, salam sehat, selamat beraktivitas. Kalau lagi beraktivitas ya, harapan ada sehat juga. Dan yang ketiga ada Pak Wempi di Waloan. Selamat sore, salam sehat, salam kompak. Harapan juga ada sehat bersama keluarga di
1: Baik.
0: rumah. Buat Mbak Yelin, tetap semangat. Sukses selalu, Pak Yelin. Doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga di rumah.
1: Oke, siap.
0: Makasih Mbak Yelin, selamat
1: siap.
0: sore.
1: Selamat sore Bunda. Terima kasih Bunda Natalia di Toli-Toli hari ini yang sudah bergabung. Baik, sekarang penelpon yang ketiga ya. Seperti biasa, kalau di sesi yang pertama saya terima 3 orang gitu ya. Selanjutnya 2, 2, 2 gitu ya. Jadi untuk semuanya di hari ini, semoga jadi makin terus semangat gitu ya. Apalagi juga yang mendengarkan Pro 1 Manado bisa gabung. Baik melalui SMS juga WhatsApp boleh ya. Di 0821 95 83 50 80 ya. Oke, yang pasti untuk yang di hari ini ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo. Wah, ini kayaknya jaringan ya. Coba lagi deh kayaknya pastinya ya. Tetap semangat loh hari ini yang bergabung di 0821 95 83 50 80 ya. Halo, selamat sore.
2: Halo.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana ini?
2: Dengan orang Girian.
1: Oh, Ibu Esterlita, apa kabar hari ini? Orang Girian nih.
2: Kabar, ada sehat-sehat.
1: Oke, sehat-sehat.
2: Ada baik-baik kabar.
1: Mantap. Yang pasti Ibu Esterlita hari ini kalau boleh tahu kegiatan-kegiatannya apa aja nih?
2: Ujang-ujang, jadi dapat bikin sup.
1: Lagi bikin sup sekarang gitu ya di rumah. Wow, mantap nih. Pas dengan cuaca kalau
2: iya,
1: hujan ya.
2: Soalnya, soalnya dapat berkah tuh.
1: Oke, baik.
2: Ya masih pergunakan baik-baik.
1: Jadi yang anget-anget, yang kuah-kuah udah mantep gitu ya di musim-musim hujan. Gitu
2: oh
1: ya.
2: Iya, pas dan cuaca kan.
1: Oke, ya masih Ibu cerita hari ini lagunya apa? Ada GAC Bahagia, Liodra Teganya Kau, ada Dela Sari Jangan Jatuh Cinta, ada Melito Menemani Sepi. Yang mana nih?
2: Jangan Jatuh Cinta.
1: Jangan Jatuh Cinta. Oke, baik. Lagunya itu siapa nih? 3 orang spesial. Silakan.
2: Oke, 3 orang spesial buat terapi bertugas hari ini. Selamat bertugas. Tetap semangat. Salam bahagia, salam sehat, dan diberkati terus bersama keluarga tercinta.
1: Amin, terima kasih doanya.
2: Oke, lanjut. Kita mau menyapa yang selewat tadi. Ada terapi Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Dapat salamnya, dapat salam kompak, salam persahabatan selalu. Yang kedua, ada terapi Ibu Ros yang ada di Leilem. Juga dapat salam-salam kompak. Dan oh, salam juga ada Ibu Jenny Surentu yang ada di Tegala. Itu Jo.
1: Yeah.
2: Ibu Elin.
1: Yeah.
2: Makasih nih.
1: Iya, sama-sama.
2: Selamat. Yeah. 100% Indonesia, Indonesia banget.
1: Mantap, ya pasti terima kasih Mbak Sarlita hari ini yang sudah bergabung ya di 08 21 95 83 50 80. Sudah ada 3 penelpon di season pertama, nanti selanjutnya 2-2 penelpon gitu ya. Tadi ada Ibu Haryati di Bunaken, ada Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Ibu Sarlita di Girian. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Lan, kamu pernah gak ngerasa, kadang kenapa ya, kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar, gak boleh sekolah, gak bisa kerja, cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: Iya, peringatan sekali lagi terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tiga lagu tadi ya, terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Ibu Haryati, Bunda Natalia, dan juga Ibu Esalita ya, yang sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung di season yang kedua. Selanjutnya saya akan terima dua penelpon ya sekarang. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Bu Yelin.
0: Iya, selamat sore. Wah, orang minorengian ini ya. Pak James, apa kabar?
1: Iya, Pak James. Pak James dari minorengian, sehat-sehat.
0: Oke, Pak James.
1: Cuaca.
0: Cuaca bagaimana?
1: Cuaca bagus.
0: Cuaca bagus.
1: Tidak hujan.
0: Tidak hujan, cerah di sana ya, berarti ya, di minorengian ya.
1: Oke,
0: baik. Yang pasti hari
1: ini.
0: Oke, baik. Yang pasti kegiatannya hari ini apa saja, Pak James? Kalau boleh tahu.
1: Pak James, ada angkat padi dari sawah tadi.
0: Baru panen padi gitu ya Pak James tadi ya. Oke baik. Yang pasti Pak James, hari ini lagunya apa nih? Ada GAC Bahagia, ada Liodra Teganya Kau, ada Melto di sini menemani sepi, ada Astrid Hari Bahagia. Yang mana nih?
1: Yang Astrid Hari Astrid, Bahagia ya.
0: Hari Bahagia. Oke baik. Yang pastinya hari ini lagunya untuk siapa nih Pak James? Tiga orang spesial, silakan.
1: Ya, pertama-tama Jen ucapan terima kasih buat Yelin. So angka Pak Jen via telepon.
0: Sama-sama.
1: Jen salam yo. Untuk yang ada di Kota Bumbagu itu Ibu Ani, selamat sore. Semoga Ibu Ani di Kota Bumbagu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semua keluarga yang ada di Kota Bumbagu. Ini salam dari Pak Jen di orangnya. Ibu Ani.
0: Okay.
1: Dan yang kedua. Ada Ibu Esterlita juga yang ada di Bitung. Baru lewat tadi.
0: Iya.
1: Selamat sore Ibu Esterlita. Ini salam dari Winorangian, dari Kak James. Semoga Ibu Esterlita diberi om dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik semua.
0: Oke.
1: Okay. Dan yang terakhir ada Jo Ibu yang di Dailem Jo. Ibu Nika.
0: Ibu Ros atau?
1: Selamat sore. Ibu Nika, Ibu.
0: Ibu Nika. Oh,
1: yang pernah bersalam.
0: Ya. Oh iya, di Dailem ya. Oke. Okay,
1: Dailem. Pernah bersalam bagi Pak James. Ini Pak.
0: Oke. Okay.
1: James, salam balik. Untuk Ibu Nika.
0: Iya.
1: Yang ada di Dailem.
0: Oke.
1: Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua ya. Saudara-saudara yang ada di Dailem. Selamat sore semua.
0: Oke. Okay.
1: Salam Ibu Yelin, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat Pak James, terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat sore juga.
0: Selamat sore, terima kasih Pak James hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan yang pastinya untuk Anda di sore hari ini yang ingin bergabung gitu ya di belakangnya Pak James, saya persilakan. Hari ini juga boleh gabung melalui SMS juga WhatsApp di 082195835080 ya. Oke, di kesempatan hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, baik yang dalam perjalanan, dalam beraktivitas gitu ya, apapun kegiatan Anda hari ini, semoga semuanya berjalan lancar, walaupun juga mungkin ada yang masih bekerja, walaupun di hari ini ada yang sedang libur gitu ya, ataupun juga mungkin ada mau rencana jalan-jalan, menikmati suasana Kota Manado dan sekitarnya. Jadi apapun jadi kegiatan Anda, juga semoga semuanya dilancarkan ya di kesempatan hari ini. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. 100% Indonesia, ekstrem karya, pandangan Indonesia, karya anak Papa Yelin Sofiani, Bung Beni Jo, Bolmut.
0: Oke, Pak Beni Jo, hari ini yang ada di Bolmut. Kalau boleh tahu kegiatannya hari ini apa saja nih, Pak Beni Jo?
2: Kalau lagi aktivitasnya biasa-biasa saja, lancar, soalnya biasa, hari-hari dong bilang. Dekah bakal bensin dan di Pertamina gitu.
0: Oke, selamat beraktivitas, selamat bekerja ya Pak Benicio juga ya. Oke, Pak Benicio.
2: Untuk belajar cuma untung 1 liter 3.000 serumah ya, tuh kalau di Pertamina kan.
0: Enggak apa-apa.
2: BTR gas 10, kalau sedih depot ke tuh 2.13, no?
0: Yang pasti hari ini tetap lancar kegiatannya ya, aktivitasnya.
2: Amin.
0: Yang pastinya Pak Benicio, lagunya apa ini? Ada Astrid Hari Bahagia, ada GAC Bahagia, GAC Bahagia, ada Liodra Teganya Kau, ada Melto Menemani Sepi, ada Musik Kimia Mendekatlah, ada Lila featuringnya Gita Slavina Magic. Yang mana nih Pak?
2: Yang tuh picurin deh, Gita Slavina ke siapa itu
0: ya? Oke, Nagita Slavina featuring Lila, Magic ya, berarti ya. Oke, okay.
2: Sengaja.
0: Lagunya tuh siapa nih, Pak Benny Jo?
2: Tentunya pertama-tama ya, Lila Sofiani yang tugas ya, tetap semangat, seberkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Kita mau menyapa dulu teman-teman saya ya, yang di luar daerah. Apa kabar, ada Mas Gilang di Kertasono Kediri, terus ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Dan yang terakhir ada Icut Fitri di Banda Aceh. Mm-hmm. Buat Yelin, terima kasih Mas Sore.
0: Selamat sore.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, ya pasti Indonesia banget. Terima kasih hari ini Pak Benik Jo sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Tadi ada Pak James di Winorangian, ada Pak Benik Jo di Bolmut langsung. Dua lagu spesial saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 1

0: Oke, okay, baik lagi pendengar masih di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Dan Ibu siapa di mana ini?
1: Selamat sore Ibu Yeli,
0: selamat
1: yang cantik,
0: sore,
1: yang baik hati. Dari Ibu Anggreni, ada di Tareran saya.
0: Apa kabar Ibu Anggreni di hari ini?
1: Ada baik-baik kabar, kabar selalu baik.
0: Oh, luar biasa. Kegiatannya apa aja nih kalau boleh tahu hari ini?
1: Kegiatan hari ini, Yel, cuma di rumah saja.
0: Oh, cuma di rumah aja, gak kemana-mana ya?
1: Di rumah aja, gitu.
0: Oke, baik.
1: Hari ini tidak keluar karena ada duka tuh.
0: Oh,
1: ada sepupu yang meninggal. Jadi enggak kemana-mana ini.
0: Oke, tetap berduka cita ya Ibu Anggreni. Apa sih, terima kasih sudah bergabung hari ini.
1: Makasih, Lin.
0: Iya. Yang pasti hari ini Ibu lagunya apa? Ada lagu dari GAC Bahagia, ada Liodra Teganya Kau, ada Melto Menemani Sepi, Musik Kimia Mendekatlah, ada Alfirov Senja dan Pagi. Yang mana nih?
1: Yang pertama, Riel.
0: Yang pertama, GAC Bahagia.
1: Oke, itu.
0: Oke, baik. Yang pasti lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Oke, tiga orang spesial. Yang paling spesial ada yang bertugas. Ada ibu yang cantik, Bu Yelin. Tentunya tetap semangat, selamat bertugas. Dan selalu sukses. Diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Tentunya salam sehat bersama dengan keluarga.
0: Amin.
1: Yang ada di rumah ini.
0: Iya, terima kasih Bu.
1: Oke, lanjut tiga orang spesial. Pertama balas salam ada Ibu Sieni di Kota Tomohon. Apa kabar Ibu Sieni? Selamat sore bersama keluarga. Tentunya salam sehat. Dan kedua ada Nona Sina di Kanaan. Selamat sore bersama dengan keluarga. Tentunya sehat dan selalu diberkati Tuhan. Dan ketiga Jo, ya, sehat, sukses, selalu diberkati Tuhan. Ibu Yeli.
0: Iya, Ibu.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. 100%
1: di Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, mantap. Ya, terima kasih Bu Anggreni di Tareran ya. Hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore. 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
2: Selamat sore, Ibu. Cantik.
0: Selamat sore juga. Ini kayaknya orang Kembang deh ini ya. Siapa katu?
2: Iya, betul sekali.
0: Dengan siapa katu? Ini Kembang, ini. Aduh, lupa.
2: Dengan FB. Dengan FB.
0: Dengan FB.
2: Iya, dengan Bruri dari Kembang.
0: Bruri. Kalau FB sih kayaknya asing sekali gitu ya. Bruri di Kembang, apa kabar?
2: Kabarnya super baik nih Ibu, kabar okay. Balik Ibu.
0: Luar biasa hari ini ya, yang pastinya.
2: Mantap sekali.
0: Pak Brori hari ini kalau boleh tahu nih, kegiatannya apa aja hari ini?
2: Kegiatan hari ini, lagi menghitung-menghitung uang ini.
0: Waduh,
2: Ibu cantik.
0: Lagi hitung-hitung uang gitu ya. Lagi.
2: Iya, karena ini kan musim hujan, itu uang mesti jangan hitung karena mau jemur. Lagi basah uangnya.
0: Lagi basah, nanti disetrika jangan lupa ya. Oke, yang pastinya Pak Brori di Kembang. Hari ini lagunya apa nih? Ada Liodra, Teganya Kau, ada Melto, Menemani Sepi, ada Alfie Rap, Senja dan Pagi, ada Alta, Atta Halilintar, ada Atta Halilintar, Teman Tapi Cinta. Yang mana nih ya?
2: Ya, nomor 2 Jo.
0: Nomor 2, Melto, Menemani Sepi ya. Oke, tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih?
2: Oke, pertama buat Ibu yang lagi tugas, tetap semangat dan tetap eksis di sore hari ini.
0: Terima kasih. Tiga orang spesial tuh siapa nih?
2: Tiga spesial hari ini, pertama ada Ibu Alke yang ada di Kota Tomohon. Selamat sore Ibu Alke, tetap semangat dan ada sehat-sehat. Yang kedua ada Melisa Jo yang ada di Kiawa juga, selamat sore. Yang ketiga ada Lingkan Jo yang ada di Danau Urut Bitung. Kita kembali juga kepada Ibu yang lagi tugas. Terima kasih banyak. And bye-bye.
0: Terima kasih hari ini Pak Brori ya, yang ada di Kembang hari ini yang sudah bergabung ya. Di 0821-9583-5080. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Ya pastinya dari ini klip ini ya, di Motoling.
3: Ada sekolah minggu klip.
0: Antum hari ini hadir ya, kalau enggak dijewer nih ya.
3: Itu lagi.
0: Oke, baik.
3: Apa kabar anak sekolah minggu? Yes, yes.
0: Oke, okay. Yang pastinya klip kegiatannya apa aja nih hari ini di Mataling?
3: Kegiatan, kebetulan ada pengumpulan dana untuk gereja tuh, jadi kebetulan pas terampil kolom.
0: Waduh.
3: Jadi saling ya, berlomba-lomba cari dana dah.
0: Tetap semangat. Oke, cari dana gitu ya, lagi sibuk pelayanan gitu ya hari ini klip ya.
3: Orang masih di apa, kita juga pulang rumah dulu, Mbak. Nah, siap-siap kong Mbak monitor sedikit. Ternyata kotek.
0: Pas gitu ya. Engku ini ya. Oke, klip hari ini lagunya apa? Ada Liodra, Teganya Kau, ada Musik Kimia, Mendekatlah, ada Alfi Rap, Senja dan Pagi, ada Atta Halilintar, Teman Tapi Cinta. Yang mana nih?
3: Aduh, kita mau coba yang YouTuber itu.
0: Yang mana? Atta Halilintar. Oke, tiga orang spesial, lagunya tuh siapa nih? Klip, silakan.
3: Oke, tentu ketemu salam pertama Pak Atung Tengci Yelin Sofiani. Tetap semangat dan selalu diberkati.
0: Amin.
3: Aduh, kita sok kangen Pak Nail loh, sudah dapat denger di studio itu kan.
0: Nah itu dia, lagi holiday terus dia.
3: Aduh, sobat sarang Pak Oma dan Opa suka dugang.
0: Iya, hari ini ke kebun kata dorang.
3: Oke, tetap yang pastinya tetap sehat, diberkati. Amin. Dan sukses terus bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
3: Tiga orang. Karena cuma tiga spesial, kita mensalam dulu tetap keponakan dulu, ada Jericho yang lagi berjuang, dan kedua ada ponakanku juga Majesty yang masih berjuang. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, dicita-citakan pasti tercapai.
0: Amin.
3: Dan ketiga, semua-semua. Itu saja Yeli, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih klub di Motoling ya. Hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan klub merupakan penelpon terakhir kita. Terima kasih ya. Hari ini yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung hari ini, jam kecil hati nanti malam akan ada ruang rindu ya, di ruang dengan Anda. Tentunya Anda bisa bergabung nanti di 0821-9583-5080 ya. Oke, saya bacakan ada yang baru masuk di WhatsApp ya, di sore hari ini. Selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke, Ibu Agnes di Teling. Hai Ibu Agnes di Teling. Katanya kegiatan hari ini, karena udara hari ini panas-panas gitu ya, jadi kita pesta pop ice dengan kita teman-teman bocil. Oke, terima kasih. Katanya salam buat Tong penyiar yang cantik, baik hati dan tidak sombong, Bu Chanielin. Makasih, bahagia dan diberkati bersama keluarga tercinta. Salam Pak Bocil ganteng adik Nail. Mau salam for 3 spesial, ada Ibu Els di Makalisung, Ibu Ellen di Ranowangko, dan ada Nyong Klip ya. Pasti katanya selamat sore semuanya, salam sehat, sukacita, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat sampainya terima kasih dan selamat sore. Lagu yang terlupakan by Iwan Fals. Terima kasih Ibu Agnes di Teling ya, yang sudah bergabung di hari ini di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya untuk Anda yang bergabung di line telepon, sekali lagi mohon maaf ya, tidak bisa saya terima lagi karena sudah ada 3 penelpon penutup tadi. Terima kasih yang sudah bergabung, nanti bisa gabung lagi di acara Pro 1, di acara Ruang Rindu nanti malam ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tentunya di seluruh hari ini ada banyak informasi-informasi, lagu-lagu spesial juga yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan nanti ada program Mozaik Indonesia dan juga ada Lintas Berita Magota, Manado Gorontalo Ternate Laut ya, saat lagi nanti di ruang dengar Anda nanti kalau Lintas Magota di pukul 17. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

udah banyak sekali beberapa informasi-informasi terlengkap gitu ya, terkait ekonomi digital dan juga ekonomi kreatif. Dan tentunya di Mozaik Indonesia hari ini, saya akan menemani Anda sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, dan tentunya hari ini kalau kita berbicara tentang ekonomi digital gitu ya, yang pastinya ada yang banyak sering gitu ya mendengar yang namanya ekonomi digital atau juga ekonomi kreatif. Nah, ekonomi digital ini salah satu kegiatan ekonomi yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi itu sebagai pondasi utamanya gitu ya. Sementara ekonomi kreatif itu adalah penciptaan nilai tambah ekonomi yang berpusat pada ide, bakat, bahkan kreativitas individu. Nah, keduanya memang saling bersinggungan gitu ya, erat juga dan menjadi motor penggerak juga yang pasti sebagai pertumbuhan ekonomi modern saat ini. Dan tentunya poin utama ekosistem digital dan kreatif ini, pondasi ekonomi digital itu meliputi ada transaksi e-commerce ya, kemudian layanan keuangan digital, kemudian teknologi pendidikan, bahkan hingga transportasi berbasis aplikasi. Jadi teknologi bertransformasi menjadi tulang punggung efisiensi bisnis gitu ya, dan bahkan di sektor ekonomi kreatif ini berakar pada kreativitas yang menghasilkan nilai tambah, dan sektor utamanya meliputi industri musik, film, kerajinan atau kriya gitu ya, kemudian fashion, desain grafis, arsitektur, hingga pengembangan permainan video games. Nah, dampak dan peluang tentunya ini bisa mengubah orientasi perekonomian dari berbasis sumber daya alam itu menjadi berbasis sumber daya manusia. Jadi digitalisasi memungkinkan pelaku usaha termasuk UMKM menjangkau pasar internasional secara langsung tentunya. Oke, apa nih peran teknologi dalam industri kreatif? Nanti kan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, kalau dengar kata korupsi, pasti langsung kepikirnya pejabat ya. Tapi coba deh, kita tarik ke rumah tangga. Korupsi itu kan intinya mengambil yang bukan hak kita. Nah, kalau di rumah, contoh kecilnya aja. Belanja di pasar, dikasih kembalian lebih. Terus kita diem-diem aja, simpan tanpa bilang. Itu juga namanya, ya mirip-mirip korupsi kecil. Ibu-ibu, pencegahan korupsi itu sebenarnya mulai dari hal sepele. Dari rumah. Misalnya, kita ajari anak-anak untuk jujur. Jangan ambil uang jajan temannya. Jangan bohongin orang tuanya. Kalau kita biasakan hal kecil ini, lama-lama besar nanti, mereka gak akan gampang tergoda. Jadi ibu-ibu, pencegahan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, polisi, atau pemerintah. Tapi mulai dari dapur kita. Dari cara kita jujur urus uang belanja, sampai ngasih contoh ke anak-anak. Kalau rumah tangga bersih, negara juga ikut sehat.
1: Curhat Bu Siska.

Iya, pendengar, demikian tadi ada lagu spesial dari Iwan Fals yang terlupakan yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, jadi makin lebih enjoy juga bersama Pro Satu Manado. Pendengar, kalau kita bicara tentang yang namanya industri kreatif gitu ya, ada beberapa peran teknologi dalam industri kreatif. Tentunya di sini teknologi memberikan akses tanpa batas yang menjadi katalisator inovasi gitu ya. Yang pertama adalah pemasaran global. Jadi platform media sosial seperti Instagram, TikTok dan juga commerce ya. Ini memangkas rantai distribusi, memungkinkan produk lokal bersaing di pasar dunia. Kemudian efisiensi produksi, membantu menekan biaya operasional atau cost reduction gitu ya, dan mendorong lahirnya model bisnis yang lebih inovatif. Dan tantangan dan strategis pengembangan, meskipun potensinya sangat besar, ini masih terdapat tantangan krusial juga seperti kesenjangan literasi digital dan juga perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Strategi penguatan yang diterapkan juga meliputi penguatan literasi, perlindungan hukum, dan juga kolaborasi petahelik gitu ya pendengar. Nah, di sini penguatan literasi, di sini mengembangkan kompetensi sumber daya manusia atau SDM melalui pelatihan bisnis dan teknologi. Kemudian ada perlindungan hukum, peningkatan kesadaran akan hak cipta agar karya kreatif terlindungi secara orisinal di pasar global. Kemudian kolaborasi petahelik gitu ya, sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas, kemudian pelaku bisnis atau UMKM, dan media untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Jadi untuk informasi lebih mendalam mengenai kebijakan strategis dan tren ini dari sektor ini, tentunya kita juga bisa merujuk pada publikasi resmi dari Kemenparekraf RI gitu ya. Oke, peringkat ekonomi kreatif digital ini adalah penggabungan antara industri berbasis ide, seni, bahkan juga budaya dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai alat produksi, distribusi, serta pemasaran gitu ya. Kemudian konsep ini juga memang mengubah kreativitas manusia menjadi produk bernilai tambah tinggi dan juga menjangkau pasar global secara instan melalui internet. Jadi sektor ini juga menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian nasional yang berkontribusi juga lebih dari 1.500 rupiah terhadap PDB Indonesia dan juga menyerap puluhan juta tenaga kerja gitu ya. Dan tentunya berbagai bidang yang masuk dalam ruang lingkup ini sangat beragam dan memang terus berkembang seiring inovasi juga gitu ya. Dan ada beberapa pilar-pilar utama ekonomi kreatif digital, nanti akan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi

0: Eh, ini murah banget, diskonnya gede.
1: Tokonya apa?
0: Gak tahu juga sih kak, tapi gak masalah, yang penting kan harganya miring.
1: Coba cek dulu ulasannya, terutama bintang 1 dan komen negatifnya banyak atau enggak.
0: Barang gak sesuai, pengiriman lama, penjual susah dihubungi.
1: Nah, harga boleh murah, tapi ulasan belanjanya juga harus penting.
0: Ya juga ya, bintangnya banyak tapi komennya jelek.
2: Di ekonomi digital, membaca ulasan dan cek reputasi toko membantu kita belanja lebih aman. Baca dulu ulasannya, baru belanjanya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Din, kayaknya semua pindah ke digital ya. Gue telat gak sih mulainya sekarang?
1: Nggak ada kata telat, Rak. Justru sekarang momennya pas banget. Peluang digital itu luas banget, tau.
0: Tapi gue gak ngerti ngoding. Desain juga gak jago.
1: Siapa bilang harus bisa semuanya? Kamu ngerti keuangan, kan? Banyak orang butuh ilmu itu secara digital.
0: Wah, jadi yang penting mulai dari yang kita bisa ya?
1: Yap, di dunia digital, ide kecil bisa jadi besar asal berani memulai.
0: Jangan tunggu sempurna, mulai aja dulu, belajar sambil jalan.

Ya, pendengar, sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tentunya di sini ada beberapa pilar utama ekonomi kreatif digital. Di hari ini ada berbagai bidang yang memang masuk dalam ruang lingkup yang sangat beragam gitu ya, dan terus berkembang seiring inovasi. Pilar utama ekonomi kreatif digital salah satunya adalah media dan hiburan. Jadi pembuatan konten kreatif di platform seperti YouTube atau TikTok gitu ya, streaming musik dan juga produksi siniar podcast. Kemudian ada pengembangan games gitu ya. Nah, industri pembuatan permainan video atau video games ini dan olahraga elektronik gitu ya, yang pasti atau e-sport yang memiliki valuasi pasar sangat besar. Kemudian seni rupa dan desain digital, pembuatan aset visual, desain grafis, animasi, hingga karya seni NFT gitu ya, yang diperdagangkan juga secara online, pendengar. Dan selain itu juga pendidikan dan pelatihan, jadi pembuatan kursus online, e-learning gitu ya, hingga platform bimbingan belajar virtual. Kemudian yang terakhir adalah perdagangan atau e-commerce gitu ya. Jadi pemasaran produk, akria, fashion atau kuliner lokal yang dijual lintas daerah hingga mancanegara melalui loka pasar atau marketplace digital. Dan selain itu juga manfaat utamanya adalah jangkauan global tanpa batas gitu ya. Mungkinkan kreator lokal itu menembus pasar internasional tanpa harus membangun kantor fisik di luar negeri. Kemudian efisiensi biaya dan waktu juga memangkas rantai distribusi tradisional dan juga menekan modal awal untuk produksi maupun pemasaran gitu ya. Kemudian inovasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi seperti AI gitu ya, dan juga analitik data untuk meningkatkan produktivitas serta memahami selera konsumen. Nah, kalau misalkan di sini Anda ingin mendalami atau terjun ke sektor ini, tentunya Anda juga bisa memanfaatkan berbagai program pelatihan keterampilan digital dan bahkan dukungan permodalan yang disediakan oleh pemerintah melalui Kemenparekraf gitu ya. Kemenparekraf. Jadi yang pasti ini yang bisa Anda lakukan gitu ya. Oke, yang pastinya di hari ini pendengar di program Mozaik gitu ya, di selanjutnya hari ini terkait ekonomi digital dan ekonomi kreatif cukup dulu, dan tentunya nanti kan kita jelang lintas di Tamagota, Manado, Gorontalo, Tonata Laut ya, di ruang dengan Anda nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut, hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya, Yelin Sulfiani. Kita hadirkan informasi yang pertama dari RRI Manado. Setelah 6 hari pencarian, Queen Tania Makal, korban yang hanyut air terjun Paris Kayu Uyi, ditemukan tim Basarnas Sulut telah meninggal dunia.
2: Jadi dapat kami laporkan proses evakuasi adik Queen Tania.
3: Setelah 6 hari melakukan pencarian, adik Queen Tania Makal umur 10 tahun warga desa Kayu Uyi, Kabupaten Minasa yang jatuh dan hanyut di sungai air terjun Paris, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban, namun kondisinya sudah meninggal dunia. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jasad korban dari lokasi penemuan yang berada di dasar lembah. Ketua tim SAR gabungan Stephen Lumowa mengatakan korban ditemukan telah meninggal 4 km dari titik lokasi terjatuh.
4: Dapat kami laporkan bahwa hari ini, hari ke-6 pencarian operasi SAR atas nama Queen Tania Makal telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah dengan jarak 4 km dari lokasi jatuh korban. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terutama kepada pemerintah Kecamatan Kaungkuan Barat, pemerintah desa yang bahu-membahu melakukan membantu tim gabungan dalam melakukan kegiatan ini, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minasa, Bapak Bupati Kabupaten Minasa dan Ibu Wakil Bupati Minasa yang juga memberikan support dan dukungan kepada tim SAR gabungan sehingga korban bisa ditemukan walaupun dalam keadaan meninggal dunia.
3: Sementara itu pihak keluarga dan pemerintah diwakili Camat Kaungkuan Barat Happy Lumintang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim SAR gabungan serta semua pihak yang terlibat dalam pencarian adik Queen Tania Makal.
5: Kami atas nama pemerintah yang ada di Kecamatan Kaungkuan Barat menyampaikan banyak terima kasih dukungan semua pihak termasuk keluarga yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk selama 6 hari melakukan pencarian. Dan selanjutnya kami dari pemerintah Kecamatan Kaungkuan Barat menyerahkan jenazah dari anak Queen ini kepada pemerintah yang ada di Kecamatan Kaungkuan Barat di desa Ampreng, bahkan juga kepada keluarga. Sekali lagi, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan pencarian ini, baik dari kami di usaha gabungan serta di pemerintah yang ada, kami mohon maaf. Dan kiranya apa yang kita lakukan ini akan selalu diberkati oleh Tuhan.
3: Jenazah adik Queen Tania Makal setelah ditemukan dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia Languan, namun oleh pihak keluarga selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi guna mencari tahu penyebab kematian korban. Roy Pesak melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Manado selanjutnya kita akan ikuti berita dari RRI Gorontalo. Operasional Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo hingga kini masih diperhadapkan dengan biaya listrik yang cukup tinggi pabrik es portable.
6: Operasional Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo hingga kini masih diperhadapkan dengan pemenuhan biaya operasional khususnya untuk kebutuhan listrik pabrik es portable yang menjadi fasilitas utama penunjang aktivitas nelayan. Kondisi tersebut membuat pengelola masih menanggung pengeluaran yang lebih besar dibanding pemasukan yang diperoleh dari operasional harian. Pengelola KNMP Leato Selatan Abdul Rahman Lamusu kepada RRI mengatakan kebutuhan listrik menjadi persoalan utama karena pabrik eksportabel membutuhkan pasokan daya yang cukup besar agar tetap bisa beroperasi melayani kebutuhan nelayan pesisir. Untuk sementara ini pihaknya masih fokus menjaga operasional tetap berjalan, terutama pabrik eksportabel yang memang membutuhkan listrik cukup besar.
7: Untuk dilihat dari perputaran uang masuk maupun uang keluar, itu paling banyak uang keluar yang paling banyak. Karena kondisi ini kan kita pastikan menggunakan listrik. Otomatis untuk meteran kita, meteran listrik itu pakai menggunakan token. Itu saya kalau kita isi 100 ribu bisa 3 hari. Kalau itu pun kalau tidak keluar, kalau memang ada keluar kan ada perputaran uang masuk. Ini karena mungkin saja belum normal untuk pembelian-pembelian di sini dari nelayan.
6: Menurutnya, keberadaan pabrik es sangat penting untuk mendukung aktivitas nelayan, terutama menjaga kualitas hasil tangkapan ikan sebelum dipasarkan. Karena itu, keberlangsungan operasional fasilitas tersebut perlu mendapat perhatian bersama. Ia menjelaskan, KNMP Leato Selatan sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan bagi masyarakat pesisir apabila didukung pengelolaan dan pembiayaan operasional yang memadai. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita akan ikuti berita dari RRI Talaut. Mempererat tali persaudaraan di wilayah perbatasan Majelis Taklim Al-Mawadah, Kecamatan Melangguane, menggelar syukuran halal bihalal dan silaturahmi dalam rangka merayakan Idul Adha 1447 Hijriah.
8: Suasana kebersamaan dan penuh kekeluargaan mewarnai acara halal bihalal yang digelar oleh Majelis Taklim Al-Mawadah, Kecamatan Melangguane, Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema merajut kebersamaan, menebar kebaikan di hari kemenangan ini tidak hanya dihadiri oleh umat muslim, tetapi juga tokoh pemerintah, Forkopimda, serta tamu undangan non-muslim. Dalam ceramahnya, Ustadz Fain Adlan mengajak seluruh jamaah untuk merefleksikan momentum Idul Adha dengan meningkatkan kepedulian sosial, saling memaafkan, dan menghilangkan dendam.
9: Mari kita biasakan saling menyapa sebelum disapa, saling membantu sebelum ada yang meminta bantuan kepada kita, dan saling mendoakan kepada sesama kita. Mari kita jadikan momentum halal bihalal ini untuk menjadikan diri pribadi kita menjadi yang lebih baik, lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih peduli kepada sesama.
8: Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaut, Haji Aranto Paneo, memberikan apresiasi tinggi atas inisiasi kegiatan ini. Menurutnya, halal bihalal menjadi simbol pemersatu masyarakat lintas agama di Talaut. Apresiasi senada juga datang dari pemerintah daerah. Menghadiri acara mewakili bupati, asisten satu sekretaris daerah Talaut, Daud Malengsang membacakan sambutan tertulis Bupati Welitita.
10: Semoga segala bentuk pengabdian dan kebersamaan yang tercipta dapat membawa keberkahan bagi kita semua dan bagi tanah Perus. Akhir kata, saya berharap kiranya semangat Idul Adha dapat menjadi energi positif untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi kita semua.
8: Terpantau, acara yang berlangsung dalam nuansa penuh syukur, sukacita, dan kebersamaan ini berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, sekian Lintas Beta Magota, Manado Gorontalo, Tahunata Laut hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerjaan bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam Lintas Magota.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM,

0: Ya, pendengar ada Gia featuring Bayu Risa, Jantung Hati gitu ya. Yang pasti sudah sadarkan di luar negara Anda. Semoga hari ini lagunya itu bisa buat Anda jadi makin lebih semangat terus. Apalagi yang terus mendengarkan Pro Satu Manado ya. Dan tadi kita sudah dengarkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut di luar negara Anda gitu ya. Dan tentunya nanti akan kita hadirkan juga. Nanti ada musik religi islami sambil nanti menunggu azan maghrib gitu ya untuk kota Manado dan sekitarnya. Dan untuk informasi hari ini azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti kan kita kumandangkan ya, di pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi azan maghrib nanti di pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti untuk Anda pendengar, tetap terus bersama Pro Satu Manado, apalagi yang sedang dalam perjalanan ke mana pun tujuan Anda hari ini, planning Anda, semoga semuanya berjalan lancar, apalagi juga yang mungkin berpulang dari aktivitasnya ataupun juga mungkin hari ini hanya di rumah saja. Ya, apapun jadi kegiatan-kegiatan Anda, semoga semua dilancarkan ya. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado, karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda.
1: Dia, hanya dia yang kupi.

0: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda selalu bersama kami di Pro 1 Monado Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini di program spesial Pro 1 gitu ya. Jadi kita sediakan lagu-lagu informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda. Dan nanti untuk azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi di pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sambil menunggu kumandangan azan maghrib untuk umat muslim di mana pun berada, akan kita hadirkan lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda ya. Tetap terus bersama Pro 1 Monado, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pernah terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya selamat menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada ya. Dan tentunya masih di Manado sore, saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan ada banyak nanti informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Ya, pendengar, terima kasih Anda terus sama mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya, Elin Salviani, yang akan terus menemani Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di sore hari ini, masih banyak beberapa informasi-informasi yang saya selalu hadirkan di ruang dengar Anda ya. Pendengar, kebiasaan anak yang melarang orang tua atau lansia melakukan aktivitas fisik ringan di rumah ternyata berdampak buruk bagi kesehatan makro mereka gitu ya. Niat baik untuk memanjakan orang tua dia meminta mereka diam dan duduk saja, justru ini bisa mempercepat terjadinya sarkopenia atau penyusutan massa otot gitu ya. Jadi dokter konsultan geriatri Rumah Sakit Soeharto, Dr. Niluh Tantri Fitrianti gitu ya, mengungkapkan bahwa fenomena salah kaprah ini tuh marak terjadi di lingkungan keluarga Indonesia. Jadi anak-anak kerap melarang orang tua mereka tuh menyapu gitu ya, melarang mencuci piring atau sekedar berjalan kaki ke sawah dengan alasan khawatir kelelahan atau jatuh. Padahal otot tubuh manusia itu membutuhkan stimulasi atau beban bergerak secara konsisten sepanjang usia mereka. Jadi jika lansia dipaksa berhenti beraktivitas, otot mereka akan mengalami yang namanya atrofi atau pengecilan yang berujung pada kerapuhan fisik dan hilangnya kemampuan motorik mandiri, pendengar. Nah, sebenarnya Dr. Tantri ya mengungkapkan bahwa kalau misalkan ada anak yang melarang orang tuanya beraktivitas, ini sebetulnya niatnya bagus, tapi akibatnya tidak bagus pada lansia karena mereka itu butuh tetap aktif gitu ya. Dan ia memaparkan bahwa jika massa otot lansia sudah hilang, risiko jatuh akan meningkat drastis. Jadi cedera akibat jatuh pada lansia ini juga berpotensi memicu patah tulang yang memaksa mereka tuh hanya bisa terbaring di tempat tidur dan bahkan memicu ketergantungan penuh pada orang lain. Jadi kendati demikian, pihak keluarga tetap harus memodifikasi fasilitas rumah agar ramah dan aman bagi ruang gerak lansia. Jadi beberapa solusinya antara lain menyediakan tempat cuci piring yang sejajar dengan tinggi badan tanpa membungkuk gitu ya, serta memasang pegangan besi atau hand grip di area kloset kamar mandi ya. Oke, itu tadi beberapa informasi yang Anda bisa dapatkan juga di portal berita kami di rri.co.id. Sering larang lansia beraktivitas, ternyata ini percepat kelumpuhan otot gitu ya. Oke, masih banyak lagi informasi-informasi lain, jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado karena masih banyak lagi informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, tadi ada bunga Citra Lestari ya, featuring Dea Lestari dengan Kinari gitu ya. Semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat terus, enjoy juga bersama Pro Satu Manado ya. Dan tentunya masih banyak lagi beberapa informasi-informasi yang akan terus saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan hari ini ya. Oke, pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan generasi muda untuk mewaspadai ancaman sarkopenia atau kondisi penurunan massa fungsi otot gitu ya. Karena penyakit yang selama ini identik gitu ya dengan fase lansia, kini ternyata mulai mengintai kelompok usia produktif akibat gaya hidup yang kurang bergerak gitu ya, atau sedentary lifestyle. Jadi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Soeharto ya, Dokter Nilu Tantri Fitrianti juga menjelaskan bahwa proses penuaan tubuh itu memang memicu perlambatan metabolisme. Jadi secara alami penurunan massa otot ini akan berjalan 1 hingga 10% setiap dekade setelah seseorang itu menginjak usia 40 tahun gitu ya. Nah, namun tren saat ini menunjukkan penurunan fungsi otot terjadi jauh lebih cepat, bahkan dimulai sejak usia 30 tahun. Jadi faktor pemicu utamanya adalah kebiasaan bekerja terlalu lama di depan komputer, jarang olahraga, hingga tingginya intensitas menatap layar gawai. Jadi selain kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang buruk seperti tingginya konsumsi karbohidrat dan makanan cepat saji ini memperparah penumpukan lemak yang juga merusak otot gitu ya. Bahkan dokter Tantri juga menegaskan bahwa asupan pembangun otot tidak akan bekerja optimal di dalam tubuh jika tidak dirangsang melalui olahraga yang konsisten gitu ya. Jadi mencegah kelumpuhan otot sejak dini, masyarakat dihimbau juga rutin melakukan latihan beban gitu ya, minimal 2-3 kali seminggu selama 15 hingga 30 menit. Jadi langkah ini juga wajib diimbangi dengan konsumsi makanan tinggi protein dan kalsium seperti telur rebus matang dan juga ikan, pendengar. Oke, pendengar itu tadi ya, beberapa informasi yang saya hadirkan di ruangan Anda, Kemenkes warning anak muda, massa otot mulai susut di usia 30 tahun gitu ya. Dan yang pastinya informasi ini Anda bisa dapatkan juga di portal berita kami di rri.co.id, karena ada banyak informasi berita-berita nasional, internasional, regional, daerah, bahkan juga olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita lainnya. Jadi untuk Anda semuanya, tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bahasa pedulangan itu kan dorong.

bisa nahtu kita. Masa orang bosan kalau gitu, anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado kanal informasi dan inspirasi di hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan siaran Pro 1 Manado apalagi melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya juga selamat sore untuk Anda, semoga hari ini juga menyenangkan tambah semangat pastinya bersama Pro 1 ya. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan baik pendengar, di sonar ini di program Manado Sore selanjutnya akan kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda, dan drama radio kali ini dengan judul Desa Masa Depan, produksi dari RRI Merauke. Tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
0: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama, jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: Ren, kamu tahu nggak kenapa pengaruh utama gender itu penting?
1: Ya mungkin supaya perempuan dan laki-laki diperlakukan sama, ya kan?
0: Iya sih, tapi lebih tepatnya supaya kebutuhan peran dan kesempatan perempuan dan laki-laki diperhitungkan secara adil dalam setiap kebijakan dan kegiatan.
1: Contohnya?
0: Ya kayak di sekolah, tempat kerja, atau pembangunan daerah. Semua harus memberi akses, partisipasi, dan manfaat yang setara tanpa diskriminasi gender.
1: Jadi bukan soal siapa lebih unggul, tapi soal keadilan.
0: Iya, betul. Pengaruh utama gender membantu mencegah ketimpangan, kekerasan, dan ketidakadilan sosial.
1: Kalau setara, hasilnya pasti lebih baik untuk semua.
0: Iya, mulai dari kita, hargai peran, beri kesempatan yang sama, pengaruh utama gender langkah nyata menuju masyarakat yang adil dan setara.

0: Ya, pria, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengan Anda pendengar di Selatan hari ini ya, dan tadi drama radio dengan judul Desa Masa Depan, produksi dari RRI Merauke. Dan yang pastinya untuk Anda sekarang di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan mimbar agama Islam di ruang dengan Anda, musik religi Islami, sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 jaringan berita nasional, dan selanjutnya akan kita hadirkan Manado Malam nanti bersama Priscilla ya, yang akan menemani Anda di program spesial Pro 1 di Manado Malam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Yelin Solviani langsung di ruang dengar Anda. Kita akan hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda mimbar agama Islam, kita hadirkan musik religi Islami untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saat malam untuk Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

Monumen Yesus Memberkati adalah patung Yesus Kristus yang terletak di Jalan Ring Road kawasan perumahan Citralen Winangun, Manado. Monumen ini berdiri setinggi 50 meter atau 158 kaki dan penopang 20 meter. Patung Yesus sendiri memiliki ketinggian 30 meter, terbuat dari 25 ton serat logam dan 35 ton baja. Memiliki kemiringan 35 derajat, membuat patung Yesus seperti melayang, menghadap utara dengan kedua tangan terangkat, dan menghadap ke bawah nampak memberkati warga Manado dan sekitar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya, tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden.

0: 2026. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
4: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
3: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
5: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
4: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
6: Kalau saya biasanya dari Center ke Medan, Medan Center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus, jauh lebih murah dari semua fasilitas. Terus, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
4: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Itiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchapom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Manado Malam ini edisi. Di kesempatan hari ini saya menyapa untuk Anda Jumat 29 Mei 2026. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami pendengar untuk Ruang Rindu di 0821 9583 0080. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Malam yang mungkin ada beberapa lokasi yang sudah turun hujan karena tadi semenjak saya tiba di kantor pendengar dalam perjalanan gerimis-gerimis menggemaskan ya malam hari ini di seputaran Tikal dan sekitarnya. 0821-9583-5080. Sekiranya untuk Anda ingin bergabung bersama kami, silakan. Dengan topik malam hari ini pendengar adalah uang jajan. Seingat Anda di masa sekolah dulu, bebas dasar, menengah atas ya, kira-kira berapa jumlah uang jajan Anda saat itu dan bisa beli apa aja? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Hermina di Bitung Sari Kelapa.
0: Bu Hermina di Bitung, cantik sekali ini Bu Hermina malam hari ini. Dari suaranya.
1: Puji Tuhan.
0: Syukurlah.
1: Puji Tuhan pertama sekali.
0: Kalau waktu Ibu Hermina zaman muda dulu, masih sekolah, masih ingat tidak jumlah uang jajannya berapa?
1: Uang jajan. Kalau SD itu masih uang jajan masih ada 50 perak.
0: Wow. Itu jajan sehari dikasih 50 rupiah?
1: Iya.
0: Itu
1: SD
0: bisa.
1: SD masih.
0: Bisa beli tahun, apa?
1: Bisa belikan dulu kan masih murah-murah.
0: 5 rupiah kan. Gitu ya.
1: Iya.
0: Masih 5 sen.
1: Baru. Iya. Masih begitu nih, cuma jadi, mau belikan dulu itu ada kue-kue kan cuma 5 perak.
0: Kue. Lex. Keren
1: cuma
0: banget
1: baru.
0: 5 rupiah. Bisa dapat satu kue ya zaman dulu. Itu tahun berapa masih ingat enggak Ibu Ermina?
1: Tahun 70-an.
0: 70-an. Oke, baiklah kalau begitu. Selain kue apalagi biasanya dibelikan apa 50 rupiah itu?
1: Kalau di kampung itu sama dengan itu ibu siapa itu yang dari Toli-Toli bilang itu mau bungkus di kertas itu. Sama apa itu apa
0: namanya? Oh, iya. Yang kayak serbuk.
1: Iya. Tatawan itu waktu dia ada bilang begitu memang itu
0: ingat.
1: Waktu itu dia yang top.
0: Oh, jadi ingat ya Ibu Hermina ya.
1: Iya ingat.
0: Baiklah kalau begitu. Oke deh 50 rupiah jumlah yang saya cukup kaget dengernya tahun 70-an jajannya 50. Oke Ibu Hermina. Terima kasih sudah menanggapi topik. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia saja.
0: Tadi ada AB3 berikan untukku Roni Sianturi kembalilah. Yang mana?
1: Kembalilah.
0: Boleh untuk siapa langsung 3 orang?
1: Ya untuk 3 orang spesial soalnya 2 hari Bapak Fiska. Ada tur ke Lembe.
0: Oh ke Lembe. Ih padahal cuacanya lagi gimana gitu ya.
1: Iya memang kencang.
0: Undudu.
1: Itu waktu tanggal 27 itu kan rombongan torang tuh.
0: Mar masih pigi-pigi ya padahal cuacanya lumayan ekstrim loh.
1: Memang ekstrim sekali. Kong itu rombongan dengan bapak-bapak, anak-anak pokoknya banyak lah. Kong hampir di tengah laut sana. Gelombang ada tiup, memang angin ada tiup.
0: Ya ampun.
1: Balik lagi itu perahu.
0: Ini kumabal sekali.
1: Ya balik tapi ganti jalan darat.
0: Oh begitu.
1: Naik oto dan
0: lebih aman lah.
1: Lebih aman.
0: Oke.
1: Okay. Asih maju terus biar
0: baik.
1: Biar gelombang begitu.
0: Baik Ibu Hermina silakan untuk siapa 3 orang salamnya.
1: Salam untuk tunggu kita mau lihat dulu soalnya ini berapa hari kita namanya menit monitor
0: mau jadi tunggu mau tunggu
1: kalau ada Pak Robi yang ada di Buha satu kali jokan baru yang laki-laki join malam dulu.
0: Oh boleh
1: baru Pak Raiko di Lelem dan Pak Yos yang ada di Air Madidi.
0: Oke.
1: Selamat malam semuanya.
0: Malam baik.
1: Semoga sehat dan tetap diberkati Tuhan buat Mbak Priska. Selamat bertugas. Dan Tuhan senantiasa memberkati buat Mbak Priska dalam tugas kerja setiap hari. Dan juga diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bu Hermina yang sudah bergabung. 082195835080. Rp50 jajannya tadi di tahun 70-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Aduh, suaranya tidak keluar sebentar ya. Coba kita lihat dulu kenapa ini. Halo, selamat malam.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul.
2: Selamat malam Ibu.

0: SD?
1: Masih SD.
0: SD 500.
1: SD kelas 6 kayaknya. 500.
0: Ibu Haryati SD-nya tahun 2000-an.
1: Iya, soalnya kan kalau tahun SD itu tahun berapa ya? Udah lupa pokoknya. Iya, enggak 2000-an.
0: 97 mungkin. Katanya kita seangkatan.
1: 97, iya.
0: Oh iya.
1: Iya, 97 SD.
0: Oh iya, iya. 500 ya.
1: Iya, 500.
0: Sama, kurang lebih sama. Itu bisa beli apa aja coba 500 rupiahnya?
1: Kalau 500 kan ada kue yang 101.
0: Wih.
1: Kan itu sudah memasuki Krismon juga kan itu.
0: 97-98.
1: Zaman itu, iya. Mm-hmm. Jadi ada yang khusus. Tapi masih ada varigino yang 51.
0: Oke, okay. Yang paling sering dibeli apa waktu jajannya 500 waktu itu?
1: Kalau yang sering dicari sering dibeli kebanyakan jajan E.
0: Pulang rumah batuk-batuk.
1: Iya. Kebanyakan kalau cookie sih kurang, tapi kalau E paling banyak.
0: Kalau es emang lebih murah biasanya ya.
1: Iya, kalau es masih dapat 50. Kalau cookies kan kadang-kadang ada yang sudah 251. Ada juga begitu.
0: Oke deh, kalau begitu seangkatan kita pasti fix nih ya.
1: Iya, kita dengan Bu Siska kan cuma beda setahun kalau nggak salah tuh.
0: Oh iya, kalau SD-nya 97, kelas 6 SD itu sama berarti. Oke, Ibu Haryati, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Tadi ada dari mana tadi? Roni Sianturi, kembalilah. Ada juga Ibit diberikan untukku. Shalomita, prahara cinta. Yang mana?
1: Oh, Shalomita saja.
0: Boleh. Untuk siapa langsung?
1: Salam pertama buat Ibu Siska. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Buat terbaik buat Ibu Siska di keluarga. Salam buat Nyong Niel juga.
0: Baik.
1: Salam sayang selalu, salam sehat.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Apa kabar Ibu Lisa? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Cantik yang ada di Ermadi, di Kak Ibu Jane. Kalau ada monitor gabung, Pak Ibu Pris. Ibu Jane, kalau Ibu Pris pasti dia gabung.
0: Oke.
1: Ya, salam sehat ya Ibu Jane bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Apa kabar Ibu Ani? Salam sehat selalu, selamat Idul Adha ya Ibu Ani. Semoga sehat-sehat bersama keluarga. Buat Ibu Siska yang cantik baik hati. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih Bu Hari.

Di tahun 97, kenapa saya bilang agak mirip ya, seangkatan berarti saya lulus SD 97 berarti benar. Seangkatan kita, saya juga jajannya kurang lebih sama, pendengar. Rp500 itu standarnya. Kalau bawah 1000, bawah 1500 itu otomatis jadi sultan sih di sekolah ya. Traktir kanan kiri begitu ya. Itu di zaman sekolah dasar. Kalau tadi Ibu Aryati sering beli kue, beli es. Saya kebanyakan dengan uang Rp500 saat itu. Zaman saya SD bisa belinya itu makanan berat satu, bubur manado, tinutuan, itu masih seharga 150 apa Rp200 di zaman itu. Dan sisanya saya masih bisa beli dessert, coklat yang kecil-kecil itu, yang suka ada bungkusannya yang ditekan-tekan naik ke atas. Atau Tahu gula yang kita kenal dengan umumnya istilahnya kembang tahu ya. Zaman dulu saya masih sempat beli dengan harga Rp100. Silakan pendengar diingat-ingat lagi, kira-kira ingin Anda share ke pendengar Pro 1 malam hari ini. Kembali ke masa lalu, kembali ke zaman-zaman terbaik Anda di sekolah, ataupun bahkan masa-masa kecil Anda. Kira-kira masih ingat tidak berapa jajan yang diberikan orang tua Anda saat itu? Atau malah Anda seseorang yang

mungkin tidak pernah bawa jajan namun bawa bekal kali ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Roni Sianturi hadir dengan Kembalilah. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Selamat malam pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di Kenali Informasi dan Inspirasi. Welcome back di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sudah ada Shalomita Prahara Cinta membawa kita ke menit 30 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda yang sedang malu-malukah. Apa persisnya mau istirahat kok tiba-tiba malu-malu. Selamat menikmati akhir pekan Anda pendengar di long weekend kali ini ya. Yang mungkin sedang mendengarkan kami kali ini di Ruang Rindu pendengar, silakan untuk Anda bergabung di 0821 9583 5080. Berbagi jajan bukan sembarang jajan. Di 1970-an ada di jumlah 5 rupiah sampai 50 rupiah tadi bisa beli es lilin mungkin ya. Di tahun 90-an akhir 500 sampai kalau ada yang 2000 itu sultan sekali zaman dulu. Kira-kira Anda masih ingatkah jajan, jumlah uang jajan Anda di masa sekolah dulu? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, malam berbagi bye. Rindu memori lewat lagu Mbak Priscila.
0: Halo, siapa di mana?
1: Aduh, Ibu Natalia di Toli-Toli, Mbak Pris.
0: Aduh, apa kabar Toli-Toli?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang, Mbak Pris.
0: Gimana? Kalau misalnya orang...
1: Kalau cuaca mendukung malam ini, cerah ceria toh, sama dengan Mbak Pris juga. Saya dengar suaranya kok ceria banget.
0: Ih, masa sih? Biasa, tanggal tua. Kalau misalnya sudah tanggal tua terus nggak ceria, makin suram lah hidup ini ya, Ibu Natalia.
1: Kalau saya tanggal tua, Mbak Pris. Kalau Mbak Pris berarti tanggal muda ya.
0: Wah, kalau Ibu Natalia mah sama aja kayaknya, tua muda nggak masalah tanggalnya. Oke, kita ke uang jajan Ibu Natalia, orang Toli-Toli. Berapa zaman ya dulu uang jajannya?
1: Dulu 5 perak juga masih dapat, Mbak Pris. Itu tahun 70-an sampai tahun 80-an.
0: Bisa beli apa kalau 5? Tadi kan 50 rupiah, ini 5 rupiah. Bisa beli apa?
1: Dulu Mbak Pris itu kita makan itu es. Dulu masih pakai es lilin. Dulu dibilang es lilin.
0: Bener,
1: dia pakai
0: kan
1: lidi.
0: Es lilin.
1: Pakai lidi kan. Jadi pasti makan dia tusuk di lidi. Nah, itu dapat 5 rupiah. Terus sama itu... Apa itu kerupuk yang ubi yang lebar itu?
0: Kerupuk ubi?
1: Ada yang lebar. Saya lihat pernah ada, saya pernah di Manado di jalan-jalan ada dijual begitu.
0: Keripik.
1: Yang dulu itu. Apa kalau kita bilang kerupuk dia ubi lebar, dia lebar.
0: Kayak yang piring. Ada yang di atasnya ada gula merah.
1: Itu.
0: Oke, saya paham kalau itu.
1: Ya, itu kan kerupuk dari ubi dibilangnya itu. Pris.
0: Oh iya, enak sekali itu.
1: Oh, enak itu. Saya itu masih dapat dulu harga begitu.
0: Nyari itu bisa sampai ke Pasar Air Madidi.
1: Aduh, saya suka juga makan itu kerupuk itu, Mbak Pris.
0: Oke,
1: dulu.
0: Oke deh. Itu berapa harganya zaman dulu tuh?
1: Dulu 5 perak dapat, Mbak Pris. Wow.
0: Jadi jajannya Ibu Natalia berapa semua setiap hari di bawah?
1: Itu biasa cuma begitu biasa orang tua kasih. Saya enggak terlalu banyak jajan, Mbak Pris, karena sekolah dekat rumah.
0: Oh, 5 rupiah berarti.
1: Iya, karena sekolah
0: jadi,
1: saya cuma dekat kok.
0: Di sekolah itu enggak makan berat, cuma beli snack aja gitu.
1: Cuma snack, iya, cuma snack aja.
0: Iya, zaman dulu jarang ya orang makan berat di sekolah ya, zaman 70-an.
1: Oh, dulu enggak makan-makan seperti
0: harus
1: sekarang.
0: Makan di rumah, enggak boleh
1: jajan.
0: Makan sembarangan
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, kita kalau dulu makan di rumah dulu orang tua kan selia sarapan baru ke sekolah.
0: Baiklah.
1: Makanya kalau Mbak Pris, kalau dulu-dulu itu jarang orang sakit, Mbak Pris.
0: Wih, maksudnya yang sekarang sering jajan sembarangan gitu ya.
1: Itu. Kalau dulu kan gak ada pakai pitsin. Cuma pakai itu aja garam tok kalau makan. Gak pakai pitsin penyedap, gak ada.
0: Oke deh, Ibu Natalia. 5 rupiah, luar biasa bisa beli banyak snack ya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara, Ibu Natalia.
1: Mancanegara aja, Mbak Pris.
0: Ada Rush, judulnya dari Paula Abdul. Extreme More Than Words, yang mana?
1: Extreme, itu sudah extreme.
0: Boleh, mau yang extreme ya. Untuk siapa langsung, 3 orangnya?
1: Oke, saya mau salam ya, balas salam ya. Udah lama baru mau balas salam ke sana ini. Buat Ibu Jenny Surento ya, yang ada di mana ya Ibu Jenny? Di
0: Tikala
1: kalau nggak salah, iya. Selamat malam ya Ibu Jenny. Salam sehat ya, salam manis. Selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat. Terus yang kedua juga ada Ibu Rose yang ada di Lelem. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Dan yang ketiga ada Ibu Aurina juga yang ada di Tataran 2. Selamat malam, selamat beristirahat juga Ibu Aurina ya. Harapan ada sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Mbak Fris tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Friskila dan keluarga yang ada
0: Amin,
1: di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, makasih Mbak Fris. Selamat malam Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Bye. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Toli-Toli sudah bergabung malam hari ini. Kira-kira yang bisa mengalahkan tidak? 5 rupiah loh, ini paling rendah jajannya ya. Tapi memang katanya di tahun-tahun seperti itu sudah menjadi nilai atau nominal yang biasa atau normal-normal saja. Karena katanya di tahun itu memang jajan cuma segitu. Bisa beli ini, bisa beli itu dengan 5 rupiah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Halo, selamat malam Pris.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Dengan orang Girian, Ibu Esther Lita.
0: Apa kabar orang Girian?
2: Kabar luar biasa baik.
0: Ah, baiklah. Uang jajan zaman dulu Ibu Esther Lita, masih ingat tidak jumlahnya berapa?
2: Yang mana? Yang mana dulu? SD?
0: Boleh.
2: SMP?
0: SD boleh, berapa SD? Saat SD berapa Ibu Esther Lita?
2: Oh, SD juga kan lucu deh. Oh, di
0: Halo, Ibu Esther Lita boleh sedikit bergeser mungkin dari tempat yang sekarang, pindah ya, dulu.
2: Halo.
0: Nah. Gimana?
2: Oke, oke.
0: Okay. Nah, berapa tuh?
2: Kalau gitu boleh?
0: Boleh, boleh. Zaman SD berapa?
2: Kalau dulu kita jajan 100 rupiah.
0: Itu SD ya?
2: SD.
0: Bisa beli apa aja?
2: Oh, maksudnya kalau satu kali beli 100 rupiah.
0: Oh, sekali beli. Yang dikasih orang tua
2: misalnya
0: berapa?
2: Cookies. 100 rupiah.
0: Bawa dari rumah 100 rupiah.
2: 50 rupiah.
0: Gimana?
2: Masih dapat rezeki 50 rupiah.
0: Oh, masih pernah 50.
2: Apa yang ya agak-agak apa 100 rupiah.
0: Berapa kue jajan apa aja yang bisa dibeli dengan 100 rupiah itu?
2: Apa pepaya tono.
0: Wih, pepaya tono terus Kang. Zaman
2: pepaya
0: dulu
2: tono. Kalau pepaya tono 500 rupiah.
0: Oh, 500.
2: Kalau kukis-kukis ya 100.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Kayaknya lebih mahal zaman Ibu Esther Lita dibanding zaman saya ya. Saya masih sempat pepaya tono 50 rupiah loh.
2: Iya, 50 rupiah sama 100 rupiah.
0: Oke, okay, baiklah kalau begitu Ibu Esther Lita, terima kasih sudah menanggapi topiknya. Lagunya Indonesia atau mancanegara kira-kira?
2: Ya. Ya, apa aja mancanegara?
0: Mau mancanegara tadi sudah ada Paula Abdul dengan Rush Rush, Extreme More Than Words, satu lagi dari Mariah Carey dengan I Still Believe. Yang mana?
2: Itu juga Mariah Carey.
0: Boleh, untuk siapa langsung 3 orang?
2: Oke, salam pertama buat Tris yang lagi bertugas. Tetap semangat. Iya, sorry, hilang tapi radio monitor.
0: Sekarang aman kok.
2: Aman kan? Ini kok tergantung dari radio monitor.
0: Kirain tergantung amal perbuatan.
2: Tidak aman ya, susah.
0: Oke deh.
2: Ini sudah so bagus.
0: Iya.
2: Pris, makasih nih sangat telepon. Tetap semangat, salam sehat, bahagia, diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin, terima kasih.
2: Salam buat
0: Daniel.
2: Apa? si Daniel, si kecil.
0: Siap.
2: Daniel.
0: Siap, oke. Okay.
2: Ya. So bilang lebih dulu tuh Daniel penama, jadi kita salah cumbu lagi.
0: Saya tahu isi hatimu ya.
2: Ini kalau salah cumbu katu, ini memang harus begitu. Lanjut kita mau menyapa tiga orang spesial. Ada Ibu Ros yang ada di Lelok. Terus ada Pak James yang ada di Wirunian.
0: Oke.
2: Okay. Yang terakhir Jo ada apa Jo? Cliff yang ada di Motoli.
0: Baik.
2: Semua salam kompak dan persahabatan selalu. Chris, astaga. Chris.
0: Oke deh.
2: Salah cumbu kan?
0: Siap.
2: Awas ya, awas. Chris, makasih nih. Tetap
0: kembali.
2: Semangat dan selamat malam.
0: Malam baik. Gak salah di nama yang satu, salah di nama yang satunya lagi. Terima kasih Bu Esther Lita sudah bergabung malam hari ini. Dengan topik di Ruang Rindu kali ini, pendengar, adalah jumlah uang jajan Anda di zaman sekolah dulu. Dan sekiranya kalau Anda ingat jajan tersebut bisa dibelikan apa saja, atau apakah sekali langsung habis, seperti tadi ada yang misalnya dikasih 5 rupiah, itu untuk sekali beli aja, karena tidak untuk makan yang berat, tidak untuk makan-makan nasi atau mungkin yang berat-berat, karena makan nasinya di rumah. Paling beli kue-kue, jajanan tradisional mungkin di masa lalu, di zaman dulu, pendengar, yang harganya kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang berbeda tahun sudah pasti ya, beris berubah. Iya sih, sudah jauh berbeda, pendengar ya. Kalau sekarang kue tradisional 2000 pun sudah jarang kita temui ya. Satu buahnya itu sudah sekitar 2500 mungkin, bahkan ada yang 3000 kalau ukurannya agak besar. Ada lagi kalau jajan tradisionalnya sudah masuk ke toko-toko kue atau toko-toko yang lumayan fancy, itu harganya sudah kayak harga satu nasi campur. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami untuk di Ruang Rindu. Saya menyapa juga selamat malam untuk Anda yang mendengarkan kami bukan hanya dari Kota Manado dan sekitarnya. Adakah dari daerah-daerah yang lain, dari luar Pulau Sulawesi atau dari luar Indonesia, Anda mendengarkan dari area digital, selamat malam. Terima kasih sudah mempercayakan malam hari Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Manado di Manado malam ini. Saya Priscila menemani untuk Ruang Rindu. Jangan lupa, kira-kira berapa jumlah jajan Anda di masa kecil dulu yang sangat Anda banggakan saat jam istirahat, karena akan mungkin saling pamer bersama teman-teman yang lain. Anda bisa bergabung bersama kami nanti 082195835080. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Salah satu lagu pendengar yang juga sangat katakanlah jawara di tahun akhir 90-an, lebih tepatnya di 1999. Tanggal 8 Februari lagu ini dirilis sebagai single yang menjadi utama dari album kompilasi Mariah Carey yang bertajuk Number Ones. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ruang Rindu masih menemani. 082-1958-35080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bu Priscila.
0: Malam, baik.
1: Ibu Ellen dari Tondano.
0: Ibu Ellen di Tondano. Bu Ellen, ini menelpon dari WhatsApp atau telepon biasa?
1: Telepon biasa.
0: Gimana jaringannya, aman?
1: Aman.
0: Oh, oke deh kalau begitu. Ibu Ellen sudah dengar topik kita malam hari ini belum?
1: Sudah.
0: Sudah? Kira-kira menurut Ibu Ellen jajan di zaman sekolah dulu berapa rupiah kah?
1: Waktu kelas 3 SMP tahun 1991, 100 rupiah.
0: 100 rupiah SMP, bisa beli apa waktu itu?
1: 50 beli pisang goreng satu, 50 beli apa?
0: Minum.
1: Gohu satu porsi.
0: Oh, air minum bawa dari rumah?
1: Oh, enggak. Kalau mau jajan nanti pas pulang sekolah, jajan sama-sama teman, ada tempat makan pisang, ada tempat makan gohu.
0: Minum di situ? Zaman dulu kan menyediakan iya ibu-ibu itu baik banget ya. Zaman dulu anak-anak sekolah disediakan air minum gratis.
1: Iya, zaman dulu kan begitu.
0: Tadi
1: penjualnya juga oma-oma.
0: Tadi Pris pikir makannya pisang goreng, minumnya pakai kuah gohu. Aduh. Udah berminyak, pakai pedas lagi. Oke, Ibu Ellen, terima kasih. 100 rupiah ya?
1: Iya,
0: 1991. Oh iya, zaman-zaman saya kelas 1 SD kayaknya itu ya. Oke, Ibu Ellen, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Mancanegara.
0: Mancanegara malam hari ini tadi sudah saya hadirkan dari Paula Abdul yang bisa menjadi pilihan dengan judul lagunya Rush Rush. Selanjutnya yang bisa diminta untuk malam hari ini, sebentar ya. Harus saya lihat dulu, ada dari Trisha Yearwood dengan How Do I Live. Yang mana?
1: Oh, yang kalau How Do I Live kan sering-sering yang rush-rush aja yang Paula Abdul.
0: Sudah sering didengar.
1: Yang ada jingkrak-jingkrak begitu tuh.
0: Rush. Wih, tahu lagunya?
1: Iya, dulu kan dia yang penari background-nya itu John Stamos kalau nggak salah yang Paula Abdul.
0: Ini dia nih, pengetahuan musiknya luar biasa. Silakan, untuk siapa?
1: Terutama buat Ibu Priscila, terima kasih. Terima Ibu Ellen di telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Sukses, diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Salam buat Daniel, semoga iklannya semakin banyak, semakin sukses. Amin.
0: Terima kasih.
1: Ketiga spesial, karena selama nak masuk, mau balas salam dulu. Pertama, ada adikku Haryati di Bunaken. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Kedua, ada Ibu Aurina di Tata Aran 2. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ketiga, ada Pak Raiko di Leilem. Terima kasih salamnya yang waktu malam minggu kalau tidak salah. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Untuk Ibu Priscila, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Ellen di Tondano. 100 rupiah, pisang goreng sama gohu. Iya sih, anak-anak perempuan zaman dulu kalau jajannya sering juga gohu. Manisan pepaya pendengar, untuk Anda yang mungkin, apa ini gohu? Gohu kah? Halo, selamat malam Ruang Rindu di belakangnya Ibu Ellen.
2: Halo, selamat malam Ruang
0: Rindu. Malam baik. Di siapa, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Jenny Armadidi.
0: Ibu, apa kabar?
2: Ada bye-bye pun.
0: Bye-bye. Ujang di sana?
2: Nada.
0: Tuh aman berarti kan?
2: Aman, aman.
0: Ibu Zain di Air Madidi. Jajan zaman sekolah dulu berapa Ibu Zain? Masih ingat?
2: lupa-lupa ingat sih, mungkin 50
0: tahun 80-an ya? Tahun 80 apa 90 tuh?
2: 94 tuh apanya?
0: 90-an. Jajan itu bisa beli apa aja saat itu Ibu Jin?
2: Seingat saya nasi kuning taruh di daun.
0: Wih. Harganya berapa itu nasi kuning di daun itu. Pisang?
2: Iya. Cuma satu leper kayaknya itu, cuma sedikit sekali.
0: Oh, kayak nasi kucing ya. Sedikit banget. Iya. Tapi harganya? Harganya berapa?
2: Gak berapa ya, saya lupa. 25.
0: 25. ada abon juga itu.
2: Itu no, saya lupa. Kenapa abon atau apa, yang penting nasi kuning.
0: Apalagi selain nasi kuning dengan harga segitu di tahun 90-an.
2: Ada puding. Kan anak-anak SD suka puding.
0: Oh iya, coklat.
2: Ada gohu juga. Iya, puding coklat, okay, ada gohu.
0: Gohu juga.
2: Iya.
0: Nah, kalau anak SD zaman sekarang beda banget ya, enggak ada yang suka gohu loh, Bu Jin.
2: Iya, itu sudah paling boba orang sekarang.
0: Oke deh, silakan. Terima kasih tanggapan topiknya. Lagunya mau yang mana dulu nih, Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Ada lagu dari Farid Harja, Ini Rindu. Ada juga Nia Zulkarnain, Jangan Pisahkan.
2: Mau bilang Ini Rindu.
0: Ada di sini.
2: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Jadi yang mana?
2: Jangan Pisahkan. Ya, senang terpisahkan.
0: Aduh, duh, duh, duh. Ngeri, ngeri, ngeri. Jadi yang mana?
2: Terus Ini Rindu.
0: Boleh. Untuk saya siapa? Ini
2: Rindu ada terus, Kang.
0: Tiga orangnya siapa aja?
2: Pertama mau kirim buat Pris, selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini. Salam for yang dua, sububar.
0: Sububar, bubar balik ke sarang masing-masing. Oke okay deh.
2: Kembali ke tempat masing-masing. Tetap semangat. Salam buat adik Neil.
0: Okay.
2: Pertama salam yang tadi malam tadi dengar ada Mbak Kirim. Ada Pak Raiko. Salam balik, salam kompak, salam kasih. Baru ada Ibu Haryati yang dibunakin. Apa kabar? Selamat malam, salam kompak. Baru ada Ibu Anggraini di Tareran. Apa kabar? Selamat malam. Salam kasih pokoknya semua yang Bapak dengar terus. Satu, Fans Pro Satu juga dimanapun berada. Semuanya salam kasih, salam kompak. Buat Tri, selamat tugas, tetap semangat. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Calon ibu bos saya ya. Sangat rendah hati. Masih sangat aktif begitu ya malam hari ini Bu Jane. Terima kasih yang ada di Air Madidi. Jajannya zaman dulu Ibu Jane katanya 25. 25 apa 50 tadi? 100. Aduh, pikun saya ya. Yang pasti masih bisa jajan yang banyak dengan jumlah uang segitu di masa itu. Karena zaman dulu sih sebenarnya kenapa saya bilang berbeda pendengar? Saya termasuk anak-anak zaman dulu juga, tidak membanding-bandingkan dengan Gen Z, Gen Alpha ya. Nanti pada protes nih Gen Z. Tidak pilih-pilih makanan sebenarnya. Kebayang dong sepedas apa tahu gula, gohu, serumit apa rasa dari bubur Manado atau tinutuan. Mau tidak mau ya harus dimakan. Kalau zaman sekarang kan pasti yang manis-manis kebanyakan juga ya. 082195835080 malam hari ini pendengar, kita berbicara nilai uang jajan. Jumlahnya berapa zaman dulu? Anda masih ingatkah? Bisa berbeda-beda setiap orang. Jujur saja sudah pasti tergantung daerah dan juga mungkin kondisi ekonomi keluarga. Tapi ini kurang lebih cukup menggambarkan suasana pada masa itu ya. Mungkin di tahun 70-an anak-anak yang biasanya ada di masa itu yang sudah bergabung tadi, ibu-ibu terima kasih perwakilan 70-an membawa uang jajan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun 80-an dan seterusnya. Dengan mungkin 10 rupiah saja sudah bisa membeli beberapa permen atau katakanlah jajanan tradisional karena nilainya masih 1 sen 2 sen begitu ya. Memasuki tahun 80-an dan juga 90-an pendengar, jumlah uang jajan tadi mulai meningkat. Pasti sudah ya ikut dengan kondisi ekonomi keluarga dan semakin banyaknya jenis makanan ringan yang ada di sekolah. 0821-958-3508 akan saya terima setelah dua penelpon tadi. Kita ke Rush, Paula Abdul. Juga nanti akan ada Farid Harja dengan judul lagunya Ini Rindu. Tetaplah bersama kami di Ruang Rindu pendengar. Saya Priscila segera kembali. Tetaplah bersama kami.

0: banget jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Ruang Rindu hadir dengan Farid Harja. Ini Rindu sudah membawa kita ke menit 19 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Silakan untuk dicoba kembali 082195835080 dengan topik malam hari ini pendengar uang jajan. Masih ingatkah atau tajamkah memori Anda mengingat berapa jumlah uang jajan Anda di masa sekolah dulu? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori. Selamat lagi Kristina.
0: Malam baik, siapa di mana?
1: Dari Makalisum sayang.
0: Ibu Els atau Bunda Els, ingatkah ya, jajan zaman dulu berapa?
1: Zaman dulu kalau udah dapat 50 perak itu udah berharga sekali.
0: Memangnya bisa beli apa aja?
1: Macam-macam, kalau ke sekolah itu merasa besar sekali. Macam-macam. Iya.
0: Zaman sekarang, kalau kayak zaman sekarang kayak pegang 50 ribu rupiah dong.
1: Iya, betul sekali.
0: Wah, kaya ya. Jadi kalau Ibu El seringnya jajan apa zaman dulu dengan uang itu?
1: Kalau Ibu El di sekolah SD ada apa? Kalau di kantin itu bisa dikendal. Terus itu Ibu El dulu itu papan perempuan itu yang bentuknya bibi, ada yang merah-merah itu, kupas itu, masih 10 perak itu. Kalau itu bibirnya merah-merah itu kalau makan itu, Chris.
0: Oh, kue merah ya?
1: Iya, yang saya.

0: Aduh, apa sih namanya ini? Kue kuek bukan?
1: Bukan, bukan. Yang kue kering itu.
0: Oh, kue kering.
1: Kapan plastik, iya.
0: Oh, seringnya beli itu ya?
1: Iya, dicampur. Jadi kalau makan itu, merah-merah ke mulut.
0: Oh. Jadi kayak pakai lipstik ya? Pinter juga ya Ibu Els zaman dulu. Makan sekalian perut kenyang, bibir bergaya. Oke deh Ibu Els atau Bunda Els, silakan lagunya Indonesia atau Mancanegara?
1: Manca sayang.
0: Manca. I-nya dari Dengan Only Time, ada Barry Manilow, Can't Smile Without You.
1: Ayo ke Sunda.
0: Boleh untuk siapa langsung? Tiga orang saja.
1: Ya, salam pertama buat Rizky Rasan yang selamat malam. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Selalu dikecil, salam sehat selalu.
0: Makasih.
1: Lanjut tiga spesial. Yang pertama, Ibu Melvana yang ada di Bitung. Salam sayang kompak. Yang kedua Ibu Andra yang ada di Parera, selamat. Yang ketiga yang baru lewat tadi kan Ibu Jane yang ada di Erman ini, salam kompak, sejak tadi berkati juga. Ketiga spesial itu salam sehat semua dari keluarga masing-masing. Bisa sayang, makasih salam, selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bunda Els. Wah, saya baru tahu ternyata seberharga itu uang Rp50 di masa itu. Jadi tiba-tiba bisa beli apa aja. Pintar sih ya. Kue yang kalau dimakan bibir ikut-ikutan jadi merah katanya. Jadi bergaya makin cantik deh ya kalau bibirnya merah, padahal di sekolah kan sudah pasti dilarang menggunakan lipstik, apalagi zaman dulu sih. Selain menjadi hiburan sederhana pendengar, kalau kita mengingat masa-masa lalu, saya berharapnya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya ada di antara Anda yang mungkin ketika diangkat topik ini pendengar, bicara uang jajan di masa Anda sekolah dulu, mungkin ada juga beberapa di antara Anda yang tiba-tiba sedih, maafkan saya ya. Karena memang ya setiap orang beda-beda kan ya. Ada mungkin beberapa di antara Anda juga yang ternyata sama jajan ini punya kenangan yang sedih. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam baik.
2: Selamat malam Mbak Priscila.
0: Siapa di mana?
2: Sama Elis di Wedding gitu.
0: Wah, Elis lebih kekinian kayaknya, lebih modern. Jajan Elis zaman sekolah dulu berapa, Lis?
2: Kalau dari kelas 1 SD sampai kelas 3 enggak ada jajannya, Mbak Pri.
0: Kenapa?
2: Iya,
0: memang makannya di rumah.
2: Dari rumah.
0: Oh.
2: Iya, bawa bekal dari rumah.
0: Dilarang jajan-jajan sembarangan ya zaman dulu ya.
2: Iya Mbak Pri, iya.
0: Terus terima atau pegang uang jajan di kelas berapa?
2: Di kelas 4 SD.
0: Wah, seperti Daniel. Jadi diterima
2: uang 5.000.
0: 5.000 tahun?
2: Ya.
0: Tahun berapa itu, Liz?
2: Tahun 90 berapa ya, pokoknya 90-an
0: lah ya.
2: Aku SD, iya aku SD kelas 5, 5 tahun berarti 99.
0: Tahun 99 jajannya Rp5.000, Elis bisa beli apa aja dengan uang itu? Biasanya beli apa?
2: Kadang beli bubur Manado.
0: Oke.
2: Kadang beli
0: tinutuan ya.
2: Ya beli Ais.
0: Itu tahun Ais segitu tinutuan harganya ada berapa?
2: Ada. Gimana Mbak?
0: Saya lo dikacangin ini ngobrol sama siapa sih, Liz? Gimana di tahun itu, Liz, Rp5.000 bisa beli tinutuan ya?
2: Iya.
0: Harganya berapa tinutuan memangnya?
2: harganya 2.500.
0: Oh, oke. Okay. Apalagi?
2: Iya, terus sisanya beli es, es coklat sama
0: es lilin atau apa? Es mambo?
2: Es mambo.
0: Oke, deh. Lumayan berarti ya. Nilai segitu sudah tidak kehausan, tidak kelaparan di sekolah kalau mau jajan. Oke, Alice, silakan lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Tadi ada Nia Sulkarnain dengan Jangan Pisahkan, Chris Kaihatu, Cinta Dalam Kata, Elpamas, Angan-Angan. Yang mana?
2: Ya itu yang pertama aja.
0: Boleh. Untuk siapa langsung tiga orang, Liz?
2: Ya, salam pertama buat Mbak Pri. Sorry, ada teman gak?
0: Awas dia ya.
2: Iya. Salam sehat. Mm-mm. Selalu semangat, tambah sukses. Mm-mm. Dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin, terima kasih.
2: Terus tiga spesial. Mm-mm. Mau salam buat Mbak Esther Lisa yang ada di Giria N Bitung. Yang tadi katanya es apa ya, banyak donol 500, salah ngomong tuh, 50 rupiah bukan 500.
0: Iya, mungkin ya. Salah,
2: dia salah ngomong, Mbak.
0: Mungkin 50 ya.
2: Iya, dia salah ngomong, katanya 500. Aduh, 500. Salah ngomong aku, padahal 50 rupiah katanya.
0: Oh, iya. Pantes. Iya. Oke.
2: Okay. Soalnya radio monitornya rada error.
0: Sudah diklarifikasi lewat Elis ya.
2: Iya.
0: Baiklah. Iya.
2: Ya, terus yang kedua salam buat Engkuk Rahul yang ada di Bournemouth. Apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu. Dan ketiga mau salam buat siapa ya? Ibu Ani yang ada di kota-kota mau bagus. Salam sehat. Salam kompak persahabatan. Mm-hmm. Buat Mbak Priscila, terima kasih ya. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali, malam baik, Liz. Benar dugaan saya. Ya, Ibu Esther Lita ya. Ternyata memang Papaya Tono dengan harga 500 zaman dulu tuh lumayan mahal. Saya sempat juga merasa tadi 50 rupiah. Ada juga yang 100 rupiah memang. Wah, malam hari ini ternyata banyak yang mengingat kembali jumlah uang jajan Anda pendengar di zaman sekolah dulu, karena memang tempat favorit kita ya selain di kantin sekolah, tapi biasanya ada warung kecil di dekat sekolah seperti yang tadi dikatakan, yang jaga oma-oma, ibu-ibu ya, dengan air minumnya gratis. Atau ingat ke Anda pedagang-pedagang kaki lima di sekitar sekolah. Kalau zaman sekarang yang paling banyak jualan cilok sih ya, kalau yang saya lihat. Zaman dulu lebih bervariasi sebenarnya. 082195835080. Namun pendengar, sudah dua lagu yang harus saya putarkan. Dicoba kembali nanti di Ruang Rindu. This is Barry Manilow, Can't Smile Without You.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Ruang Rindu Hadir Nia Zulkarnain. Jangan pisahkan di nomor. Serasa radio jam dulu banget ya kalau nomor lagu, nomor tembang. Maksud kami pendengar di menit ke-41 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sudah saya putarkan untuk lagu yang diminta tadi ya. 082195835080 ini baru nomor. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik, Bapak siapa di mana?
1: Pak Jun di Ambon.
0: Pak Jun, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah.
0: Selamat Idul Adha ya, walaupun sudah lewat.
1: Iya.
0: Masih. Iya betul. Dengan suasananya. Gimana Pak Jun? Jajan zaman dulu nih, masih ingat?
1: Kalau dulu Pak Jun itu tidak pernah ada uang jajan.
0: Wah, tahun berapa Pak Jun?
1: Oh, itu sudah tahun 70-an.
0: Emang tidak.
1: Jadi orang tua bilang jangan terbiasakan begitu.
0: Oh, jadi memang tidak dibiasakan
1: sekolah,
0: pegang
1: sekolah
0: uang.
1: Sekolah kan dekat saja toh.
0: Bisa jalan kaki.
1: Sekolah kan dekat saja, jadi tidak pernah kasih jajan.
0: Lapar, haus, tinggal pulang gitu ya?
1: Ya.
0: Tinggal ya. Balik ke rumah karena dekat kan?
1: Iya, tapi anaknya sampai selesai baru. Apa baru pulang tuh, soalnya di indah sana di situ juga nggak ada tempat jualan cemilan lagi, jadi lebih bagus sudah.
0: Baiklah, ini baru ada deh akhirnya yang tidak diperbiasakan. Iya. Zaman dulu pegang
1: orang
0: uang
1: bilang jangan terbiasakan, nanti kalau besok kalau sekolah jauh setengah mati nanti. Nah, iya sudah.
0: Bisa apa Pak Jun, pasrah yang ada ya zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Pak Jun silakan lagunya. Mau Indonesia atau mancanegara?
1: Lagu apa? Lagu barat kah?
0: Lionel Richie, Still in Love. Mau?
1: Iya, boleh sudah.
0: Untuk siapa, tiga orang?
1: Lama,
0: siap, silakan.
1: Nah, pertama ada Ibu Elis di Motel Isu. Selamat malam dan harapan sehat, diberkati Tuhan selalu. Kemudian Ibu siapa, Melvana juga di apa Danau Budus. Selamat malam dan berkat Tuhan selalu ya. Dan siapa lagi, Ibu Andreni Tarirang, selamat malam Bu Andreni. Semoga sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Itu dulu, terima kasih banyak buat Sikila. Selamat malam.
0: Terima kasih, malam baik. Pak Jun yang ada di Ambon sudah bergabung. Kita coba di belakangnya Pak Jun, kira-kira ada siapa gerangan? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bapak siapa di mana?
2: Dengan Yos di Air Madidi.
0: Air Madidi, gimana kabarnya Pak Yos?
2: Kabarnya lagi hujan rinte-rinte ini.
0: Aduh, gerimis-gerimis malam-malam. Oke deh.
2: Gerimis dingin.
0: Gimana kalau Pak Yos ini kira-kira zaman dulu uang jajannya
2: kalau
0: berapa?
2: Uang jajan waktu zaman dulu masih kelas 2 ya. Kalau saya, orang tua tidak pernah kasih uang jajan. Cuma kan kalau di orang tua saya kan rajin piara bebek bertelur dengan ayam bertelur kan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kalau pagi-pagi mau pergi sekolah, pergi di sawah-sawah itu cari ambil telur bebek. Nah, dijual.
0: Buat dijual?
2: Di pasar.
0: Buat dapat jajan.
2: Buat dapat jajan.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kalau hobinya jajan saya. Kalau hobinya jajan saya itu nasi kuning.
0: Nasi kuning. Itu kalau Pak Yos dapat telur terus dijual ke pasar, biasanya pegang uang berapa nilainya?
2: Biasanya kalau kita jalan di sawah-sawah itu kan bahkan punya orang tua kan yang bebeknya itu kan bebek leher panjang itu yang Jawa itu kan. Telurnya kan besar-besar. Kalau dijual itu 10 rupiah dulu.
0: Wih. Jadi 10 rupiah?
2: Kalau, Rp10 saya ambil 10 ya, jual kan dapat 100.000 kan.
0: Beli apa aja itu 10 rupiah? Nasi kuning apalagi?
2: 10 rupiah itu nasi kuning itu yang logam kecil itu sudah dapat nasi kuning lumayan lah. Kadang traktir teman. Wih. Kan baru habis jual telur kan.
0: Baik. Jadi dari zaman sekolah dulu sudah diajari cari uang gitu ya. Sudah pintar. Nah,
2: bukan diajar cari uang, karena memang diajar tidak boleh ambil jajan, cuma kan kadang kalau di sekolah kan lihat teman-teman jajan kan
0: pengen juga gitu apa? Ya.
2: Iya. Jadi hanya jalan pintas, yaitu pagi-pagi jam 5 bangun. Wih. Terus jalan ke sawah-sawah itu lihat telur bebeknya sama telur ayamnya. Wah, itu.
0: Keren. Jadi uangnya bukan minta ke orang tua tapi dicari sendiri loh, luar biasa ini.
2: Iya, cari sendiri.
0: Baik, Pak Yos.
2: Kelas 2 SD itu.
0: Siap, SD itu ya. Silakan.
2: SD kelas 2.
0: Kelas 2 bahkan 7 tahun zaman dulu kayaknya. Kecil sekali.
2: Saya kelas 2 umur. Iya, masih kecil. Kalau anak kelas 2 sekarang kan masih dipegang-pegang. Ya, kalau kita dulu kelas 2 itu kan sudah kuat-kuat karena kadang sakit kan.
0: Oke deh.
2: Itu beda.
0: Beda-beda pengalamannya ya. Pak Yos, silakan mau lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia saja.
0: Rani, Selendang Merah, Andre Hehanusa, Karena Ku Tahu Kau.
2: Selendang Merah saja yang
0: boleh.
2: Pertama itu.
0: Untuk siapa langsung?
2: Salam buat biar nak bahas salam kepada siapa itu yang apa yang ditoli-toli itu?
0: Ibu Natalia.
2: Ibu Natalia sama Ibu Aurina yang di Tataran 2. Selama kita nyaga salam ini Kakek Wondal ya, kita kasih salam juga Kakek Wondal yang ada di Tataran 1. Demikianlah kembali kepada Priscilla. Priscilla, semoga sehat-sehat selalu. Siap. Tidak sombong,
0: amin. Terima kasih Pak Yos.
2: Selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar. Sepertinya ini menjadi sesi terakhir untuk sambungan telepon ya, karena saya akan ke SMS nanti ataupun WhatsApp mengecek lagi Anda-Anda yang tidak bisa terhubung melalui sambungan telepon biasa atau WhatsApp call. Silakan langsung kirimkan SMS Anda, juga WhatsApp chat jawaban Anda kira-kira seperti apa, juga lagu yang ingin Anda dengarkan. Penelpon terakhir, saya berikan kesempatan, silakan untuk Anda coba kembali pendengar. Satu penelpon terakhir di 0821 95835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo juga.
0: Ada nih, ada suaranya. Halo.
3: Halo, halo juga.
0: Halo juga.
3: Dengan, aduh, sama Kak.
0: Siapa tuh?
3: Aduh, dengan Sofai, dengan cowok keren ini.
0: Namanya perkenalkan dulu dong. Bung Cliff, di Motoling Bung Cliff.
3: Yes, betul sekali.
0: Wah, gimana? Kita throwback dulu ke masa lalu ya. Zaman Anda sekolah atau kuliah, ingat tidak jajannya berapa?
3: Kalau kita mungkin lain dari penelpon-penelpon sebelum, Bang.
0: Kenapa tuh?
3: Kita dapat cuma 100.
0: Tahun?
3: 90-an akhir. SMP begitu.
0: Boleh lah.
3: Tapi 100 per, tapi bukan rupiah. Mata uang dolar.
0: Wah, itu luar biasa sih. Di zaman Krisman dapat dolar.
3: Boleh juga itu.
0: Lebih. Gede 100, banget.
3: Kita 100, tapi DP mata uang US dolar.
0: Kayaknya gak mungkin deh, Bung Cliff.
3: Kira-kira Kang Fris, tahun 90-an, 90-an, kata
0: peruan. 90-an?
3: 90-an akhir, kira-kira dolar itu satu dolar berapa, kan?
0: Waduh, saya itu kan sempat naik ya, dari berapa ribu ke belasan dari ribu. Jauh naiknya ya. Kalau tidak salah dari
3: 10 ribu, setorang.
0: Apa ke langsung ke berapa belas ribu gitu kalau tidak salah.
3: Tahun 90-an tuh.
0: Itu berarti nilai
3: atau uangnya... pengaruh yang kris moneter, Kang? 98 tuh.
0: Tapi kita enggak ngomongin kris mon dulu, rupiah dulu.
3: Panjang lah cerita itu.
0: Bener, nanti itu di opini publik saja pagi-pagi.
3: Pokoknya sekarang kalau sekarang kan 117.880 sekian kan. Tapi beda tuh kalau
0: nah, jadi itu, jajannya Bung Cliff tadi 100.
3: Kalau kita enggak kita SMP kalau SD 500 SMP
0: sama
3: 1000 tuh.
0: Oke, itu enggak pakai angkot
3: kita
0: kan?
3: Kita juga kan yang kolak. Kolak satu gelas itu kan gelas yang sedang itu 100 perak.
0: Bisa beli apa aja dengan 1000 rupiah?
3: 1000 itu midal dapat.
0: Midal itu tinutuan kan?
3: Tinutuan campur mie kan begitu. Mm-hmm. Terus podeng.
0: Coklat.
3: Podeng santan.
0: Yang santan gula merah tuh.
3: Yang santan di gelas pasti setengahnya gelas kalau tidak salah.
0: Tahu.
3: Pokoknya kita suka kan yang santan-santan.
0: Sekarang masih ada sih, sekarang masih ada puding itu, saya sering lihat di supermarket. Gimana Bung Cliff, harganya zaman dulu si puding santan ini berapa?
3: Memorinya
0: 100
3: tuh Kang.
0: Oh 100
3: atau 50?
0: 100 kayaknya deh, 50 terlalu 100, murah.
3: Tapi kalau dia penuh, hampir penuh. Tapi kan biasanya kan orang ukur setengah, 50, 100 mungkin agak penuh begitu.
0: Jadi tiap ke sekolah
3: pokoknya 1000 itu so bisa ya punya puas lah begitu. Semua bisa dibeli. Nasi kuning sih buat bisa.
0: Oke deh. Jadi tiap ke sekolah Bung Cliff midal sama puding santan tadi ya.
3: Sama kita hobi apa?
0: Apa tuh?
3: Kolak kacang hijau.
0: Kolak kacang hijau. Zaman dulu 1000-an kali ya atau 500?
3: Apa?
0: Harganya?
3: Di bawah 500 itu.
0: Oh, di bawah 500 bahkan lebih murah ya. Sampai sekarang sih sama, kolak kacang hijau masih murah. Iya benar. Oke deh, Bung Cliff, terima kasih jawabannya. Lagunya langsung Indonesia atau mancanegara?
3: Yang barusan turun apa kok tetap tidak monitor?
0: Tadi yang dipilih mancanegara, Lionel Richie, Still in Love, ada juga Rani, Selendang Merah. Bung Cliff, ada Indo atau manca?
3: Indo, coba Indo.
0: Tadi ada Andre Hanusa, Karena Aku Tahu Engkau Begitu, Vina Panduwinata, Cinta.
3: Itu yang di pertama Jo.
0: Boleh. Andre Hehanusa.
3: Pokoknya baik.
0: Siap. Langsung untuk siapa?
3: Oke, tentu Pris. Salam sehat, diberkati dan tetap sukses. Juga spesial ada Tante Cece. Bondal ada Tante Esterita dan terakhir ada Tante Rapasikil.
0: Oke,
3: terima kasih Pris. Selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bung Cliff yang ada di Motoling yang sudah bergabung dengan jajannya. Kaget di awal ya, kali $100. Tapi tadi ada Pak Jun yang di Ambon, tidak semua anak pada masa itu pendengar bisa katakanlah menikmati uang jajan setiap hari ya. Ada yang berangkat sekolah memang tanpa membawa uang sepeser pun. Bukan hanya karena kondisi ekonomi keluarga mungkin yang sederhana, mungkin mampu-mampu saja memberikan jajan di masa itu orang tua. Meski begitu pendengar, dengan alasan tadi kalau disampaikan tidak dibiasakan untuk dari kecil memegang uang. Tadi ada juga saya ingat Elis ya, yang tidak membawa jajan dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Dipercayakan uang, pegang uang saat kelas 4. Saya yakin sih di saat kelas 4 itu pun masih agak-agak salah. Beli ini kembaliannya berapa masih pasrah-pasrah aja. Tapi yang saya salut adalah Anda pendengar sudah pasti di masa itu bawa uang jajan atau tidak, tetap pergi ke sekolah dengan semangat begitu ya. Saat teman-teman Anda mungkin membeli jajan di kantin, ada beberapa yang hanya melihat, menunggu, atau ya ada menikmati juga kecipratan lah jika ada teman yang berbagi mungkin. Ada juga tadi Pak Yos di Irma Didi yang tidak menyerah. malah mencari uang sendiri di kelas 2 SD, diusahakan biar bisa bawa jajan, mencari telur bebek tadi kalau tidak salah, telur ayam, dibawa ke pasar, dijual. Itulah hasilnya yang dibawa untuk ke sekolah menjadi jajan. Keadaan-keadaan seperti itu, pendengar, terima kasih dari cerita-cerita Anda mengajarkan saya juga, ataupun bahkan mungkin pendengar yang lain ya, terkait dengan kesederhanaan, rasa syukur begitu ya di masa itu, dan kebersamaan sudah pasti. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Saya putarkan dulu lagu yang diminta tadi. This is Lionel Richie, Still in Love.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, lewat lagu Rani dengan Selendang Merah. Membawa kita ke penghujung untuk Ruang Rindu malam hari ini, saya membacakan SMS dari 08239504 sekian-sekian. Selamat malam Ruang Rindu. Doi jajan ke sekolah Gemim 34 Puncak Kampung Sorong Manado. Waduh, lengkap sekali ya. Katanya Rp55 beli ubi goreng dan gohu sekalian. Oh sekian, katanya maaf permisi Ruang Rindu, makasih nih dari Om Jody Tondano. Terima kasih Om Jo, Rp55, tidak kalah ya. Ini zaman-zaman dulu didominasi uang jajan malam hari ini, pendengar Anda-anda yang ada di tahun 1970-an. 5 hingga Rp50 tadi dengan bervariasi sih jajannya. Semoga bisa sedikit banyaknya pendengar membawa Anda ke kembali ke masa itu, mengenang kembali pendengar yang namanya pengalaman masa lalu, sekaligus juga kita mengetahui bagaimana perkembangan uang jajan. Wah, pembahasan tentang jajan bukan hanya soal makanan sebenarnya, kebiasaan, budaya mungkin yang kita jalani dari dulu pendengar, dan juga mungkin kenangan-kenangan tersebut yang akhirnya membentuk cerita indah dalam kehidupan Anda saat ini atau sehari-hari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi Anda mendengarkan hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saya Priscila mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, berpartisipasi, menanggapi topik kita malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung pendengar dan tidak sempat untuk atau belum sempat untuk bergabung di sambungan telepon. Semoga nanti bisa berpartisipasi di lain kesempatan ya. Mohon maaf untuk salah-salah kata. Selamat kembali melanjutkan istirahat Anda yang akan segera beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda yang mungkin pekerjaannya sampai tengah malam nanti ya. Saya Priscila pamit sekali lagi, dan inspirasi malam akan menemani Anda dengan hits Indonesia mancanegara terbaik. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saya Priscilla Balebu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini, dari Sabtu tepat tanggal 30 Mei 2026, untuk siang pagi, siang sore, hingga malam hari nanti. Dari puncak tinggi Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini di program Manado Pagi bersama saya Yelin Selviani, akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda pagi hari ini? Semoga makin diberkati dalam Tuhan, tambah semangat juga untuk menjalankan kegiatan aktivitasnya ya. Tentunya selamat berakhir pekan, dan tentunya seperti biasa di program Manado Pagi kita awali dengan Mutiara Pagi. Nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar Mutiara Pagi bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Dareno, STH Magister Pendidikan Kristen. Namun hari ini kita akan hadirkan nanti firman Tuhan, siaran paket rekaman ya. Dan yang pastinya dengan tema takut akan Tuhan, diberkati Tuhan. Yang masih buat channel kita terambil dari Mazmur 145 ayat 18-20 ya. Dan yang pastinya Mutiara Pagi di pagi hari ini akan kita hadirkan sampai pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 6 akan kita hadirkan Warta Berita Daerah ya. Dan selalu Warta Berita Daerah kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda. Dan tentunya juga nanti sampai di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 7 akan kita hadirkan ada informasi-informasi terlengkap gitu ya di ruang dengar Anda di Swanten hari ini. Dan tentunya juga nanti sampai pukul 8 pagi. Dan pukul 8 akan kita hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selawat berita kita hadirkan lagi informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik, pentingnya itu tadi beberapa serangkaian acara kita di pagi hari ini. Dan kita awali Manado Pagi hari ini dengan Mutiara Pagi. Dan seperti saya informasikan tadi, akan kita hadirkan paket rekaman gitu ya, dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Dareno, STH Magister Pendidikan Kristen. Jadi untuk Anda semuanya, tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu kidung pujian dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: merasa sakit.
1: Kasih itu.
0: Di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu.
0: Di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
2: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pujian syukur dan hormat hanya bagimu Tuhan, firman kebenaran. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Engkau beri. Kami mau melanjutkan tugas dan kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu sebagai bekal. Berbicaralah bagi kami semua, dan kami memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Kuduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar di Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita bersama-sama membuka Kitab Kudus Perjanjian Baru, Roma pasalnya yang ke-8 ayat 19 hingga 22. Roma pasal 8 ayat 19 dan 22 saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Allah memulihkan. Allah memulihkan. Itulah tema kita. Manusia diciptakan Tuhan Allah sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk lainnya, baik makhluk hidup maupun benda mati. Mengapa? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah atau imago Dei, sehingga manusia mendapatkan keistimewaan atau kekhususan dari Tuhan dibandingkan makhluk lainnya. Namun demikian, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hanya hidup bersama dengan manusia. Manusia justru sangat bergantung dari alam ciptaan Tuhan. Antara manusia dengan alam ciptaan lainnya tidak dapat dipisahkan, karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam sekitarnya, termasuk tanpa binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam ciptaan lainnya. Justru secara jasmania dan lahiriah, manusia hidup bergantung dari lingkungan. Antara manusia dengan alam sekitar merupakan satu ekosistem besar yang memiliki hubungan saling menguntungkan dan saling menghidupkan. Namun dalam penciptaan Allah, alam ciptaannya ini diserahkan kepada manusia untuk dikelola dengan baik bagi kehidupannya dan masa depan bumi, yang juga ujungnya adalah untuk manusia itu sendiri. Karena itu, alam semesta dengan segala isinya dipakai Allah untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia di bumi. Oleh karena kasih dan anugerah Allah kepada manusia, maka Allah bukan hanya memelihara dan memberkati manusia, tapi juga memberkati bumi dan segala isinya, sehingga memberi kehidupan kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Bumi dengan segala isinya bukan hanya diciptakan oleh Allah, tapi juga menjadi milik kepunyaannya dan ada dalam kendali kuasanya yang tak terbatas. Binatang, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, laut, daratan, pegunungan, dan lain-lain, semuanya tunduk kepada Tuhan. Namun Allah menyerahkan semuanya itu diolah dengan baik oleh manusia, agar manusia beroleh hidup darinya. Itulah sebabnya bumi dengan segala ciptaannya itu diserahkan untuk dikendalikan oleh manusia dengan tanggung jawab. Alam semesta ini meski tidak bisa berbicara, tapi dia tahu siapa pemiliknya dan kepada siapa dia harus taat. Dan hanya satu kekuatan saja yang dapat mengatur dan mengendalikan semuanya itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Allah menyatakan kemuliaannya kepada manusia,
alam pun tunduk dan mematuhinya. Karena alam semesta ini telah ditaklukkan oleh Dia, Sang Maha Kuasa dan Agung dan Mulia. Dialah yang mengatur segalanya begitu indah dan sempurna oleh karya kuasa kasih-Nya yang ajaib. Sebab apapun yang dikehendaki-Nya oleh Allah sebesar dan sehebat apapun, pasti terlaksana karena Dialah pemilik dan pengendali alam semesta ini. Segalanya ada oleh dan karena Dia serta untuk kemuliaan-Nya. Oleh karena Allah juga Dia memelihara dan memberkati alam semesta dengan segala isinya, makhluk hidup, benda mati, laut, gunung-gunung, daratan, lembah, segala planet dengan sistem tata surya-Nya yang sangat ajaib dan heran. Semuanya beredar, berputar, dan berjalan sesuai rencana-Nya. Tak satu pun yang membayangkan yang lain karena pengaturan Allah yang sempurna. Semuanya saling menghidupkan dan saling bergantung satu dengan yang lain, sehingga membentuk ekosistem alam semesta raksasa yang memang sulit dapat dijangkau oleh akal kepikiran manusia, karena manusia terbatas sedangkan Tuhan tiada terbatas dalam segala hal. Sesungguhnya Allah menyatakan kehendak-Nya termasuk menciptakan, mengatur, dan mengendalikan sistem tata surya dengan ekosistem alam yang dahsyat itu. Tidak lain adalah untuk kebaikan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya bumi ini diciptakan untuk didiami oleh umat manusia secara bertanggung jawab dan memeliharanya agar terus terwariskan secara baik dan berkesinambungan, bukan merusaknya. Karena merusak alam berarti merusak kehidupan diri sendiri. Karena alam semesta dengan segala makhluk di dalamnya dipelihara dan diberkati Allah, jadi berkat bagi manusia dan isi dunia ini. Pendengar yang diberkati Tuhan, Allah turut bekerja mengerjakan kebaikan untuk manusia secara komprehensif atau holistik. Maksudnya secara menyeluruh, kebaikan Allah kepada manusia bukan hanya melalui saluran berkat-Nya bagi manusia, tapi termasuk memelihara dan menjaga keseimbangan, kesinambungan kehidupan alam semesta beserta segala makhluk, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Karena itu hendaklah kita juga hidup berdamai dengan lingkungan, dengan alam semesta di sekitar kita, baik dengan makhluk hidup maupun bagian ciptaan Tuhan lainnya, sehingga hidup kita harus terberkati karena memiliki alam yang diberkati oleh Tuhan. Segala makhluk yang ada di bumi pun akan menjadi berkat bagi kehidupan manusia, sehingga ekosistem alam semesta terpelihara. Kita pun hidup saling menghidupkan dengan alam ciptaan Tuhan, serta terus berkesinambungan hingga anak cucu kita. Cintailah, sayangilah makhluk ciptaan Tuhan lainnya, dan wariskanlah kebaikan kepada anak cucu kita dengan tetap memelihara dan melestarikan alam semesta. Dan kita yakin pasti kita tidak dibiarkan Tuhan, tetapi kita ditolong, dipelihara, dan dikasihi-Nya. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami siap melanjutkan tugas kami diberkati oleh-Mu. Bahkan Tuhan memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karwati, bahkan para kru, secara khusus yang bertugas diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami serahkan pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi kita sudah hadirkan tadi demoter pagi dan juga khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Dan yang masih di hari ini demoter pagi untuk umat Kristiani cukup dulu, dan nanti kita akan jelang tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah kita hadirkan warta berita daerah ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita pagi hari ini edisi Sabtu 30 Mei 2026.
1: Karena hanya terkonsentrasi di kantor dinas Dukcapil yang ada di Tikara ini, seputaran kantor wali kota, sehingga terjadi penumpukan.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, aplikasi pendamping bagi penyintas stroke resmi diluncurkan di Manado.
2: Aplikasi Halo Stroke resmi diperkenalkan kepada masyarakat Sulawesi Utara. Platform ini merupakan hasil kolaborasi penelitian antara Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Monash University, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, PPDI, serta Yastroki dengan dukungan pendanaan koneksi. Tim peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Dr. Arthur Mawuntu menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk mendampingi pasien sejak fase awal serangan hingga masa pemulihan.
3: Nah, pada saat dia baru menjalani serangan, aplikasi Alusum ini bermanfaat karena kita bisa mengakses kira-kira rumah sakit mana di sekitar pasien itu yang stroke ready. Jadi rumah sakit itu ada yang oleh pemerintah dan juga manajemen rumah sakitnya itu sudah memenuhi standar yang disebut sebagai stroke ready hospital. Jadi rumah sakit yang sudah mampu menangani pasien stroke mulai dari saat dia serangan awal sampai pada saat dia fase pemulihan.
2: Peneliti dari Monash University, Prof. Juliana Sutanto menyampaikan komitmen dukungan terhadap pengembangan aplikasi ini melalui pendanaan lanjutan.
4: Awalnya itu kita mendapatkan pendanaan dari koneksi untuk aplikasi ini. Nah, itu sampai mid of this year. Jadi sesudah itu Monash sangat supportif memberikan internal funding dari Monash Incubation untuk meneruskan, melanjutkan, dan mengekspansi aplikasi ini. Kita tidak memulai dengan asumsi, jadi makanya kita awalnya langsung co-design dengan pengguna, jadi kita memahami challenge-nya mereka apa, kebutuhannya apa, sampai nama Halo Stroke itu dari mereka.
2: Untuk kedepannya, pengelolaan aplikasi Halo Stroke akan diserahkan kepada Fakultas Kedokteran Unsrat untuk wilayah Manado dan Fakultas Kedokteran UNG untuk wilayah Gorontalo, guna memastikan layanan tetap berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Sejak tahun 2019, pemerintah Kota Manado melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai melakukan inovasi pelayanan, diantaranya pemanfaatan digitalisasi hingga pembukaan mal pelayanan publik.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik guna mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Diketahui, sejak tahun 2019, Pemkot Manado melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai melakukan inovasi pelayanan diantaranya pemanfaatan digitalisasi hingga pembukaan mall pelayanan publik untuk memperlancar penerbitan dokumen kependudukan yang sebelumnya kerap dikeluhkan warga karena dianggap lambat. Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang mengatakan, saat ini pengurusan administrasi kependudukan hanya membutuhkan waktu singkat, selama kelengkapan berkas untuk pengurusan sudah lengkap.
6: Kalau dia lengkap dengan dia datang di kantor capil itu, diperkirakan sekitar 10 menit bisa langsung mendapatkan hasil surat-surat kependudukan yang mereka perlukan. Kita sudah melaksanakan digitalisasi baik secara langsung, dan juga kita menggunakan aplikasi ya, di aplikasi Manado Hub melayani juga pencetakan seperti kartu identitas anak, seperti KTP elektronik, pembuatan kartu keluarga yang baru ya jika ada perubahan. Jadi melalui aplikasi itu masyarakat bisa mengakses layanan-layanan tersebut melalui aplikasi tersebut. Ya, kalau indikator maksimal kita adalah waktu pelayanan yang semakin cepat dan penjangkauan kepada masyarakat yang membutuhkan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Kontuk, mengungkapkan pengurusan administrasi kependudukan saat ini bisa dilakukan di kantor Dukcapil dan mall pelayanan publik. Hal itu menurut Erwin Kontu agar proses pengurusan lebih cepat dan tidak terkonsentrasi di satu tempat yang dapat menyebabkan terjadinya penumpukan warga.
1: Karena hanya terkonsentrasi di kantor Dinas Dukcapil yang ada di Tikara ini, seputaran kantor wali kota, sehingga terjadi penumpukan. Dan itu tadi yang membuat kami untuk harus melakukan inovasi. Dalam hal ini, kami membuka kantor lagi, membuka pelayanan yang sama yang ada di kantor Dinas Dukcapil Tikara, di kantor atau di mall pelayanan publik yang ada di Boulevard.
5: Tidak saja proses pengurusan administrasi kependudukan yang lebih cepat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado juga memiliki program jemput bola yang menyasar masyarakat khusus seperti penghuni panti asuhan, penyandang disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Manado membuka rangkaian kegiatan Hapsa Kaum Bapak Sinode 2026 melalui lomba pemanasan vokal grup.
7: Wakil Wali Kota Dr. Richard Sualang selaku Ketua Pria Kaum Bapak Manado memimpin ibadah pembukaan lomba vokal grup rangkaian Hapsa PKB 2026 di Gereja Gemim Paulus TWM Manado Jumat malam. Dr. Richard Sualang mengatakan momen pencurahan Roh Kudus 40 hari setelah Paskah menjadi momen hari persatuan Hapsa Pria Kaum Bapak Gemim. Menurut Wawali, disitulah bapak-bapak Kristen meyakini dengan iman Roh Kudus adalah penolong dalam kehidupan berkeluarga. Selain memberikan perenungan firman Tuhan, Dr. Richard Sualang juga membuka pelaksanaan lomba vokal grup ajang pemanasan jelang Hapsa awal Juni mendatang di Gereja Gemim Paulus TWM.
8: Berkat Tuhan kita Yesus Kristus, secara resmi kami membuka lomba vokal grup pria kaum Bapak Gemim dalam rangka Hari Persatuan Pria Kaum Bapak Gemim yang dilaksanakan oleh Komisi Pelayanan Pria Kaum Bapak Jemaat Gemim Paulus Titiwungan Wenang Makeret. Tuhan memberkati kita semua.
7: Usai dibuka wawali, 7 tim tampil pada Jumat malam untuk kategori vokal grup Seri A. Pada hari kedua atau Sabtu, 12 tim Seri A dan B akan bersaing memperebutkan hadiah dan modal sebelum terjun ke puncak acara Hapsa di Manado 5-7 Juni 2026. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, harga daging di pasar Melangguane, Talaut, terjadi kenaikan. Dan kenaikan tersebut dilandasi dari daerah pemasok Manado. Karena untuk daging ayam di daerah perbatasan masih dipasok dari daerah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara.
9: Harga daging segar seperti babi dan ayam di pasar Melangguane sekarang terjadi kenaikan. Hal ini terjadi selama sepekan. Ibu Ansiga, penjual daging di pasar Melangguane, Talaut, mengatakan kenaikan harga ayam sekarang untuk per ekor dijual Rp55.000 dari yang sebelumnya Rp50.000 per ekor. Sementara pada daging babi Rp100.000 per kilogram, kenaikan ini pun bervariasi pada jenis daging babi lapis dan juga daging campur.
10: Daging mbak 100 campur, daging campur.
9: Oke, kalau ayam?
10: Kalau ayam sekarang 55.
9: 55. Itu sama di minggu ini atau beda? Sebelumnya?
10: Kalau sebelumnya harga di bawah. Tapi sekarang naik Manado, jadi Talaut naik lagi.
9: Di bawah berapa?
10: Di bawah 50 per ekor.
9: Untuk ayam kan?
10: Iya, ayam.
9: Oh, ayamnya enggak diambil dari sini?
10: Enggak, Manado. Semua dari Manado.
9: Meski sekarang pada penjualan daging tidak dominan dilakukan pembeli, tetapi kenaikan harga mengacu juga dari daerah lain seperti di Manado. Pasalnya untuk daging ayam segar di Talaut masih dipasok dari Manado. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundayang, melakukan kegiatan pencanangan Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2026 di Kecamatan Tompaso Barat.
11: Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundayang, SS, menghadiri langsung pencanangan Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2026 di Kecamatan Tompaso Barat, antaranya Desa Pinabetengan Utara, Desa Tonsewar, dan Desa Tonsewar Selatan. Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundayang, dalam membacakan sambutan Bupati Minahasa, Robi Nundukambeng, tak lupa beri apresiasi dan penghargaan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa yang telah menggagas dan melaksanakan program Desa Cinta Statistik sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang semakin modern dan berbasis data. Lanjut Fasung dalam sambutannya katakan di desa didorong untuk semakin memahami pentingnya pengelolaan data yang berkualitas mulai dari data kependudukan, sosial, ekonomi, pertanian, potensi wilayah, hingga data kemiskinan dan stunting.
12: Dengarkan bersama sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan pencanangan Desa Cinta Statistik Kecamatan Tompasok Barat oleh Wakil Bupati Minahasa yang terhormat Ibu Vanda Sarundayang SS.
13: Melalui program Desa Cantik ini, desa didorong untuk semakin memahami pentingnya pengelolaan data yang berkualitas, mulai dari data kependudukan, sosial, ekonomi, pertanian, potensi wilayah, hingga data kemiskinan dan stunting. Dengan demikian, desa mampu menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Bapak-Ibu, Saudara sekalian, pemerintah Kabupaten Minahasa sangat mendukung program ini karena sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berbasis digital. Desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat harus mampu menghadirkan informasi yang valid dan terpercaya. Saya berharap melalui pencanangan ini, seluruh pemerintah desa di Kecamatan Tompasok Barat dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan statistik sektoral dan pemanfaatan teknologi informasi.
11: Selesai pencanangan Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik di Kecamatan Tompasok Barat kepada pers, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Minahasa Eko Setio Budi, Sarjana Hukum Master Hukum, mengatakan Desa Cantik merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan BPS berupa pembinaan statistik sektoral, khususnya di desa. Dikarenakan menurut Kepala BPS Minahasa Eko Setio Budi, desa merupakan salah satu objek dalam hal pendataan.
14: Desa Cantik ini adalah merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPS untuk melakukan pembinaan statistik sektoral, khususnya di desa, karena desa ini adalah salah satu objek, ya, masih objek dalam hal pendataan, dan masih ada beberapa kekurangan seperti SDM dan infrastruktur, maka kami sebagai leading sektor untuk melakukan pembinaan di desa, khususnya pembinaan statistik sektoral berdasarkan data yang berkualitas.
15: Indikator-indikator Pak Desa Cantik kita apa itu?
14: Indikator Desa Cantik salah satunya adalah seperti tadi adanya agen statistik yang kami bina, kemudian keterlibatan perangkat desa dan mahasiswa dalam nanti ada pendataan untuk Desa Bina Petakan Utara. Kami mengangkat tema terkait bank sampah.
15: Dan untuk Minahasa ada berapa desa?
14: Ada 3 desa, Bina Petakan Utara, Ton Sewar Selatan, dan Ton Sewar.
11: Masih dari Minahasa, PLT Camat Tompasok Barat, Dr. Andes Revifa Wailan Maringka MSI, yang juga Asisten 1 Setdakap Kabupaten Minahasa, menyampaikan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa yang telah mencanangkan 3 desa di Kecamatan Tompasok Barat, yaitu Desa Pinebetengan Utara, Desa Tonsewar, dan Desa Tonsewar Selatan, dengan harapan menurut Camat Tompasok Barat, Revifa Wailan Maringka, akan memberikan dampak luas, terutama dalam membangun data desa.
16: Minahasa melalui Kecamatan Tompasok Barat tentu sangat berterima kasih kepada Badan Pusat Statistik, lebih khusus Kabupaten Minahasa, Pak Eko Setia Budi SA MA bersama jajaran yang sudah memfasilitasi pencanangan Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik di 3 desa, yaitu Desa Pinabetengan Utara, Tonsewar, dan Tonsewar Selatan. Kami berharap bahwa momentum ini akan memberikan dampak yang luas, terutama dalam membangun data, karena data itu sangat-sangat penting, dan data untuk Indonesia itu dimulai dari desa.
11: Sebelum pencanangan Desa Cinta Statistik di Kabupaten Minahasa tahun 2026, terlebih dahulu laporan dari Ketua Tim Desa Cantik BPS Minahasa, Linda Oro, SEME, Turut hadir staf ahli Bupati Minahasa Dr. Hanse Tommy Wowongan, Dinas Infokom, dan Dinas PMD, serta para hukum tua di Kecamatan Tompasok Barat. Dari Minahasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, pendengar, lewat kolaborasi berbagai pihak, pengelolaan konservasi Taman Nasional Bunaken dapat berjalan dengan baik.
17: Kepala Balai Taman Nasional Bunaken, Iketut Catur Marbawa menegaskan, upaya menjaga kawasan konservasi Bunaken tidak hanya dapat dilakukan sendiri oleh pihak Taman Nasional. Menurutnya, seluruh pihak harus terlibat karena keberadaan Taman Nasional Bunaken menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, mulai dari operator selam, pemandu wisata, masyarakat lokal, hingga pemerintah daerah. Catur Marbawa mengatakan, dengan adanya kolaborasi berbagai pihak, dapat menjaga kelestarian kawasan konservasi Bunaken. Dengan adanya kolaborasi ini, menjadi kunci utama karena keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran yang dimiliki pihak pengelola Taman Nasional.
18: Maka dari itu sebenarnya kita lagi menghimpun, menyatukan kekuatan kita, semua kekuatan yang ada di pemerintah daerah, kemudian dari dep operator, pemandu wisata, masyarakat setempat, untuk bahu-membahu menjaga kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken. Karena nggak bisa kita sendiri. Nah, di satu sisi memang tingkat kepatuhan para pelaku wisata untuk memenuhi segala ketentuan di situ masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi kepatuhan untuk membayar penerimaan negara bukan pajak. Itu mesti kita tingkatkan. Itu mesti kita mohon para pelaku wisata untuk tertib itu. Di samping itu juga, kan sekarang ini gangguan Taman Nasional sudah mulai nih.
17: Dia pun menegaskan konservasi Taman Nasional Bunaken dapat berhasil apabila seluruh pihak bergandengan tangan menjaga kelestarian demi keberlanjutan pariwisata maupun kesejahteraan masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Berita yang terakhir, pendengar, 5 kali berturut-turut Kabupaten Minahasa Utara pertahankan opini WTP dari BPK Perwakilan Sulut dalam penilaian tata kelola keuangan daerah.
19: Kabupaten Minahasa Utara kembali mencetak sejarah setelah kembali membawa pulang penghargaan opini wajar tanpa pengecualian yang 5 kali. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Minahasa Utara Joe Neganda didampingi Ketua DPRD Minut Foni Rumimpunu. Kegiatan tersebut digelar dalam penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2025 di Aula Kelabat kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara. Bupati Joe Neganda menyebutkan penghargaan WTP ini dipersembahkan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan yang baik.
20: Pendapatan opini wajar tanpa pengecualian WTP. Kita sama-sama tahu ini adalah yang 5 kali sejak kami menjadi

0: Pemerintah Kabupaten Nusa Utara sudah berjalan dengan sangat baik.
1: Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo. Dalam kesempatan tersebut juga nampak hadir Kepala Badan Keuangan Minahasa Utara, Carla Sigarlaki, dan Inspektor Stephen Tuaidan. Dia masih melaporkan.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, selamat pagi untuk Anda di Sonar Indinya South Team bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Eden Mendeng Surga yang sudah saya hadirkan di ruangan Anda ya. Apa kabar untuk Anda di selamat pagi hari ini? Semoga satu alfiat tambah semangat, tambah sehat juga gitu ya. Apalagi hari ini yang sudah memulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya, atau juga mungkin hari ini ada banyak kegiatan yang harus Anda selesaikan, kegiatan-kegiatan bersama dengan keluarga gitu ya. Ataupun juga mungkin ada planning mau jalan-jalan keluar kota, keluar daerah, atau bagaimana ya, apapun demi kegiatan Anda, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, pendengar, kalau kita berbicara tentang minum jus gitu ya, apalagi minum jus buah setiap hari, ini bisa memberikan dampak negatif bagi kesehatan jika tidak dikontrol, terutama dari segi kandungan gula, serat, dan cara pengolahannya gitu ya. Dan dirangkum dari hellosehat.com, jus buah ini mengandung gula alami berupa fruktosa, dan saat buah diolah menjadi jus, apalagi ditambah gula atau pemanis lainnya, kadar gula itu menjadi lebih tinggi gitu ya, dan kondisi inilah yang bisa meningkatkan resiko lonjakan gula darah yang berhubungan dengan diabetes kalau dikonsumsi terus-menerus, pendengar. Dan bahkan dari sisi berat badan, jus ini atau jus buah ini gitu ya, tidak memiliki kandungan serat setinggi buah utuh. Jadi serat yang berkurang membuat rasa kenyang lebih cepat hilang, sehingga seseorang juga lebih mudah lapar. Hal ini juga bisa meningkatkan asupan kalori harian dan berpotensi menyebabkan kenaikan berat badan. Dan tentunya kesehatan gigi ini juga bisa terdampak gitu ya. Kandungan gula dan asam dalam jus ini bisa merusak enamel gigi, dan dampaknya meliputi gigi berlubang, perubahan warna gigi, bahkan sensitivitas gigi, terutama jika dikonsumsi setiap hari. Dan selain itu juga beberapa penelitian mengaitkan konsumsi minuman manis termasuk jus buah ini dengan peningkatan resiko penyakit tertentu. Jadi konsumsi berlebihan minuman bergula ini bisa berhubungan dengan peningkatan resiko gangguan metabolik dan juga beberapa jenis kanker gitu ya. Dan untuk menjaga kesehatan, konsumsi buah utuh ini lebih dianjurkan sebenarnya dibandingkan jus buah harian. Jadi buah utuh itu memiliki serat lebih tinggi yang membantu pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama dan mengontrol asupan gula secara alami. Ya, pernah itu tadi ada beberapa dampak juga ternyata minum jus buah setiap hari bagi kesehatan gitu ya. Dan yang pastinya masih banyak lagi informasi-informasi lain yang tentunya Anda juga bisa dapatkan di portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Dan ada banyak informasi-informasi terlengkap yang bisa Anda dapatkan di portal berita rri.co.id. Ada beberapa informasi ya, beberapa berita nasional, internasional, regional, daerah, bahkan juga ada informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama kami RRI Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini di hari Sabtu ya, tepat tanggal 30 Mei 2026. Untuk Anda yang sedang beraktivitas ataupun juga mungkin punya planning hari ini, ingin jalan-jalan gitu ya kemana, tentunya untuk Anda yang hari ini ada banyak kegiatan aktivitas, tentunya juga tetap terus standby gitu ya di Pro 1 Monedo. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana hari ini perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dari BMKG hari ini, yang bertugas bersama dengan Bapak Perkirawan Pak Dito hari ini, yang akan menyampaikan bagaimana perkiraan cuaca untuk Kota Manado dan sekitarnya di Sulawesi Utara. Pak Dito, silakan informasinya.
1: Ya, baik, berikut kami informasikan perkiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Yang berlaku 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara, namun diperkirakan hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Talaut. Sedangkan pada siang hari hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan hujan ringan di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali wilayah Manado, Kepulauan Sitaro diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya, pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali di wilayah Bolmong Utara dan Bolmong Selatan, serta Kepulauan Sangihe, diperkirakan hujan ringan. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot atau dapat mencapai 37 km per jam. Peringatan dini gelombang tinggi, waspada, gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, serta Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang di perairan Sulawesi Utara, di Laut Sulawesi berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter, di perairan utara dan selatan Sulawesi Utara, serta perairan Minahasa Utara, berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter, di perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter, sedangkan di Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan pukul 6 waktu Indonesia Tengah esok hari. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Dito, kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih Pak Dito untuk informasinya, perkirawan dari BMKG Sulawesi Utara. Dan yang pastinya di sonar ini pendengar, namanya juga perkiraan, kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat selalu jaga kesehatan, jaga kondisi gitu ya, dan tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Dan banyak juga informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lihat postingan itu di media sosial?
1: Iya, tapi kita harus kritis apakah benar atau hoax.
0: Betul, jangan mudah percaya.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Ya, peringat sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami. Pro 1 Monado Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini masih banyak lagi informasi-informasi yang terlengkap yang akan selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Apalagi di hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Monado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan yang pasti di selama hari ini pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati kegiatan-kegiatan aktivitasnya ataupun juga mungkin yang baru bangun dari tidurnya gitu ya hari ini, atau ada yang olahraga pagi, atau mungkin hari ini lagi sedang menikmati aktivitasnya yang hari ini ada banyak gitu ya planning-planning yang harus Anda persiapkan, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Dan apalagi hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Monado melalui aplikasi RRI Digital ya, tentunya juga selamat pagi untuk Anda. Semoga hari ini juga tambah semangat, apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, berikut sekarang ada beberapa informasi dari Boltim gitu ya. Kepala Kepolisian Resort Polres Bolang Mongondo Timur, Boltim AKBP Gilfred Hosi Holland gitu ya, Pak Pahan. Di sini menghimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bolang Mongondo Timur untuk aktif berperan serta menjaga keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masing-masing. Dan secara khusus Kapolres menghimbau juga warga agar tidak ragu dan segera melapor apabila mengalami, melihat atau mengetahui adanya tindak kejahatan jalanan seperti kasus pembegalan, pencurian, praktik premanisme maupun segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya melalui layanan call center polisi nomor 110 gitu ya. Dan bahkan himbauan ini disampaikan Kapolres pada hari Jumat 29 Mei 2026 kemarin gitu ya, sebagai wujud komitmen Polres Boltim juga dalam membangun sinergitas yang kuat antara institusi Polri dan juga masyarakat gitu ya, guna menciptakan wilayah Boltim yang aman, damai, bebas dari kejahatan dan juga kondusif sepanjang waktu. Dan bahkan menurut dari AKBP Gilfred Hosi Holland Pak Pahan gitu ya, tentunya juga keamanan dan ketertiban ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian semata, melainkan juga tanggung jawab bersama antara Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu memang kehadiran informasi yang cepat, akurat dan tepat dari masyarakat ini menjadi kunci utama agar aparat kepolisian dapat bertindak sigap, mencegah dan menindak tegas setiap pelaku kejahatan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Layanan 110 lanjut Kapolres adalah layanan publik resmi milik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beroperasi aktif selama 24 jam non-stop setiap harinya. Layanan ini disiapkan khusus untuk menerima segala bentuk laporan, pengaduan maupun permintaan bantuan darurat dari masyarakat. Dan bahkan nomor layanan 110 ini dapat dihubungi melalui telepon rumah ataupun telepon genggam seluler secara gratis dan mudah diakses dari seluruh kecamatan dan desa yang ada di wilayah hukum Polres Boltim pendengar. Dan bahkan Kapolres juga memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditangani secara profesional, tertutup dan kerahasiaan pelapor akan dijaga sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat juga tidak perlu merasa khawatir atau takut akan hal apapun saat berani melapor. Jadi ia juga mengingatkan bahwa ketidaktahuan atau ketakutan warga untuk melapor justru ini akan membuat para pelaku kejahatan semakin berani berulah dan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu memang keberanian masyarakat berbagi informasi adalah senjata paling ampuh untuk memutus mata rantai kejahatan. Dan di akhir imbauannya, Kapolres Boltim kembali menegaskan komitmen jajarannya untuk selalu siaga dan siap siaga melayani, melindungi dan bahkan mengayomi masyarakat. Dan bahkan beliau berharap dengan partisipasi aktif warga melalui laporan di layanan 110, tentunya angka kriminalitas dapat terus ditekan hingga nol dan rasa aman masyarakat juga semakin meningkat. Oke, Oke, okay, peringatan tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Kapolres Baltim tegaskan warga segera laporkan gangguan Kamtipnas ya, tentunya melalui layanan 110. Ya pasti untuk Anda pendengar, informasi ini dapat Anda baca juga di portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Perbaharui informasi Anda di portal kami di rri.co.id. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda di semuatan pagi hari ini di Manado Pagi.
1: .id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, ada Daniel Wons tadi ya, Daniel Wons dengan sosial media. Semoga hari ini lagu yang saya hadirkan ya di Rode Herada, semuanya bisa buat Anda jadi bagian lebih semangat terus. Apalagi yang sedang mendengarkan Prosa Tomonedo hari ini, yang saya beraktivitas itu ya, pokoknya yang dikerjakan juga semoga semuanya dilancarkan dan terus semangat gitu ya bersama Prosa Tomonedo. Pendengar, penderita penyakit asam lambung atau GERD gitu ya, ini tetap diperbolehkan konsumsi daging selama memilih jenis dan cara pengolahan yang tepat gitu ya. Dan di sini ahli kesehatan menyebut daging sebenarnya itu mengandung protein penting bagi tubuh, namun konsumsi berlebihan dan pengolahan yang salah ini yang bisa memicu naiknya asam lambung. Dan tentunya beberapa jenis daging rendah lemak seperti daging ayam tanpa kulit, ikan maupun daging sapi bagian tanpa lemak ini dinilai lebih aman untuk mengidap GERD gitu ya. Dan bahkan sebaliknya daging berlemak tinggi, makanan olahan hingga sajian yang digoreng ini bisa memperburuk gejala seperti nyeri dada, mual, dan sensasi terbakar pada ulu hati pendengar. Dan bahkan para ahli spesialis penyakit ya, penyakit dalam juga menyarankan penderita GERD ini untuk mengolah daging dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang agar kandungan lemak tidak berlebihan. Selain itu juga penggunaan bumbu pedas, bahkan juga santan pekat gitu ya, juga perlu dibatasi karena berisiko memicu iritasi lambung dan juga refluks asam. Dan tidak hanya memperhatikan jenis makanan, pola makan juga menjadi faktor penting bagi pengidap GERD. Jadi makan dalam porsi kecil, namun lebih sering dinilai lebih baik dibanding langsung mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar. Dan tentunya pendengar, pengidap juga dianjurkan tidak langsung berbaring setelah makan untuk mencegah asam lambung naik ke kerongkongan gitu ya. Jadi masyarakat dihimbau juga untuk lebih bijak memilih menu harian agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi tanpa memicu gangguan lambung. Dan jika gejala GERD ini sering kambuh setelah konsumsi makanan tertentu, penderita disarankan secara segera berkonsultasi gitu ya dengan tenaga medis guna mendapatkan penanganan dan juga pola diet yang sesuai pendengar. Ya, untuk itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Pengidap GERD, konsumsi daging bisa dilakukan asal perhatikan cara pengolahannya ya. Dan yang pastinya untuk Anda semuanya masih banyak lagi informasi-informasi lain, tetap bersama Pro 1 Manado.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Rie. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Waduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah noh.
1: Sama kita, Le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sampai di desa. Jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu noh pada orang.
1: So itu noh. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Ya, masih di Manado Pagi, pendengar Maeski bersama saya Yalin Solviani yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Tadi ada Astrid, bahagia melihatmu dengannya gitu ya, semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus. Apalagi hari ini ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Oke, di sonar ini pendengar tunggal putra Indonesia Alwi Farhan kabarnya mengamankan tempat di semifinal Singapore Open 2026 dan dia mengalahkan mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka secara strike set gitu ya pada babak perempat final yang pasti dilansir dari WWF gitu ya. Tentunya pertandingan berlangsung selama 56 menit di Singapore Indoor Stadium pada hari Jumat 29 Mei 2026. Alwi juga menang meyakinkan gitu ya dengan skor akhir 2-1-12, 2-1-17. Dan berdasarkan statistik gitu ya, Alwi tampil impresif di games pertama dengan hasil mencetak 5 poin secara beruntun hingga 2 kali. Sementara pada games kedua, permainan berlangsung ketat hingga kedudukan 16-16, namun tunggal Indonesia mampu merebut kemenangan. Dan tentunya selesai pertandingan, Alwi Farhan juga menyampaikan rasa syukurnya dapat melangkah ke semifinal turnamen berlevel Super 750 untuk pertama kalinya, pendengar. Dan bahkan Alwi menjelaskan bahwa dirinya sempat terkejar di games kedua, namun keandalannya dalam mengontrol kondisi menjadi kunci kemenangan untuknya. Dan bahkan berkat pengalamannya yang mengajarkannya juga untuk bisa mengontrol kondisi penuh tekanan, pendengar. Ya, itu tadi beberapa informasi ya yang saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Balas kekalahan dari wakil Jepang, Alwi melangkah ke semifinal Singapore Open 2026 ya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya pendengar. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar masih di Manado Pagi. Pagi hari ini masih bersama saya, Yanis Salviani, yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Ya, masih pendengar di sore hari ini, kalau kita bicara tentang bunga Edelweiss gitu ya. Bunga Edelweiss ini dikenal juga sebagai salah satu tanaman pegunungan yang memiliki keindahan sekaligus nilai simbolis tinggi. Di Indonesia sendiri, bunga ini tuh sering dijuluki sebagai bunga abadi karena mampu bertahan lama meski telah dipetik. Dan bahkan Edelweiss ini juga banyak ditemukan di kawasan pegunungan dengan suhu dingin dan menjadi daya tarik tersendiri juga bagi para pendaki yang menjelajahi gunung-gunung tinggi di Nusantara. Dan bahkan tanaman Edelweiss ini juga yang populer di Indonesia umumnya merupakan jenis Anopheles javanica gitu ya, atau Edelweiss Jawa. Jadi tumbuhan ini juga tumbuh alami di daerah dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi habitatnya juga tersebar di seluruh gunung seperti Semeru, Rinjani, Papandayan hingga Gunung Gede Pangrango gitu ya. Dan Edelweiss sendiri tuh biasanya tumbuh di area terbuka yang mendapatkan sinar matahari cukup banyak. Jadi bunga Edelweiss ini juga memiliki ciri khas berupa kelopak bunga berwarna putih kekuningan dengan tekstur menyerupai kapas gitu ya. Bentuknya juga sederhana namun tampil menonjol di tengah lanskap pegunungan yang dingin dan juga berkabut. Jadi selain indah dipandang, tanaman ini juga berperan penting dalam ekosistem gunung karena membantu menjaga kestabilan tanah di kawasan lereng. Jadi meski terlihat banyak tumbuh di pegunungan, bunga Edelweiss ini termasuk tanaman yang dilindungi di Indonesia. Dan bahkan perlindungan tersebut dilakukan karena populasi Edelweiss ini juga pernah mengalami penurunan akibat sering dipetik sembarangan oleh pendaki, pendengar. Dan bahkan banyak orang menjadikan bunga ini tuh sebagai oleh-oleh atau simbol kenangan setelah mendaki gunung gitu ya. Padahal tindakan tersebut bisa mengganggu kelestarian habitat alaminya. Dan bahkan kabarnya pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan perlindungan terhadap Edelweiss melalui regulasi konservasi tumbuhan. Jadi pendaki yang merusak atau memetik bunga Edelweiss gitu ya di kawasan taman nasional ini dapat dikenakan sanksi. Karena itu memang pengelola gunung dan komunitas pecinta alam ini terus mengedukasi masyarakat agar cukup menikmati keindahan Edelweiss tanpa mengambilnya dari habitat aslinya gitu ya. Nah, selain menjadi tanaman pegunungan, Edelweiss ini juga memang memiliki makna simbolik yang cukup kuat. Bunga ini sering dikaitkan juga dengan ketulusan, keabadian dan bahkan perjuangan karena mampu bertahan hidup di lingkungan ekstrim. Dan tidak sedikit ya pendaki yang menganggap Edelweiss ini tuh sebagai lambang cinta alam dan semangat untuk menjaga kelestarian pegunungan Indonesia. Dan kini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga bunga Edelweiss ini tuh mulai meningkat gitu ya. Banyak juga pendaki memilih mengabadikan keindahannya lewat foto dibanding memetiknya. Nah, langkah sederhana tersebut juga menjadi bagian penting dalam upaya konservasi agar bunga abadi tetap tumbuh alami dan dapat dinikmati generasi mendatang di habitat pegunungan Indonesia.

Iya, berikutnya dari beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id gitu ya. Bunga Edelweiss, gunung dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Ya, peringat di sore hari ini untuk informasi cukup dulu gitu ya. Nanti kita hadirkan lagi informasi-informasi terlengkap. Tapi sebelumnya nanti di pukul 8 pagi akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita akan kita hadirkan lagi informasi-informasi terlengkap di rundingan Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di Manado pagi ya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun